0: Penampungan. Jevan Zaluhu melaporkan.
1: Jelang Hari Raya Idul Adha, harga hewan ternak sapi di Jombang, Jawa Timur mengalami kenaikan. Dan laporan selengkapnya disampaikan oleh Andi Kusuma.
2: Menjelang Hari Raya Idul Adha 1440

0: 7 pada harga pasar jagal. Salah seorang pedagang sapi di pasar hewan Ngoro, Ivan, kepada RRI menyampaikan kenaikan harga sapi hingga saat ini belum terlalu signifikan karena sebagian besar pembeli masih menyesuaikan dengan harga pasar jagal. Untuk sapi dengan bobot sekitar 1 kuintal, harga jual masih berada di kisaran 15 hingga 16 juta rupiah per ekornya.
1: Ya, meningkat 1 juta lah, tergantung sapi mas. Tergantung
2: kecil besar
1: daging, ya. Dagingnya sapi, standar harga jagal gitu loh. Kalau seandainya jagal 1 kuintal, harganya 15 ya meningkat sedikit. Ada yang nyampe 30. Sendiri limusin, tapi yang paling laku sekarang itu yang kecil di bawah 20 yang paling laku di pasar sini. Harga 16-17 itu kalau yang besar belum berapa laku.
0: Sementara itu, pemerintah Kabupaten Jombang juga mempercepat vaksinasi penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan ternak guna menjaga kesehatan hewan sapi kurban. Hal ini disampaikan oleh Kepala Bidang Kesehatan Hewan Dinas Peternakan Jombang, Dr. Hewan Aziz Daryanto, yang menyebut bahwa vaksinasi tetap dilakukan oleh 13 tim vaksinator di masing-masing kecamatan.
3: Urgensinya ini menjelang Idul Kurban, jadi dengan terus mengintensifkan vaksinasi, khususnya di bulan awal Mei, kita upayakan sebagian besar sapi-sapi yang akan dikurbankan kita lakukan vaksinasi. Harapan kita semakin banyak ternak yang tervaksin, maka itu menjadi jaminan di lapangan bahwa calon hewan kurban nanti dalam kondisi aman dan sehat.
0: Pemerintah Kabupaten Jombang juga memperketat pengawasan kesehatan hewan kurban menjelang Idul Adha, mengingat juga tingginya mobilitas hewan ternak yang masuk ke wilayah Kabupaten Jombang. Anu Kusuma melaporkan.
4: Dan berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan langsung dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air. Berikut ini.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
4: Jamaah Haji Indonesia

0: tahun ini. Ini cukup tertib sekali.
1: Jemaah Haji Indonesia memberikan apresiasi kepada Kementerian Haji dan Umroh yang mengimbau setiap jemaah haji ketika di Masjidil Haram dan Masjid Nabawi untuk mengikuti anjuran untuk tidak merokok dan membuang sampah sembarangan. Menurut jemaah haji asal Jombang, Muhammad Effendi, yang memuji kebijakan Kementerian Haji dan Umroh tersebut, menurutnya imbauan ini merupakan kebijakan yang melekat untuk ketertiban, apalagi ibadah haji ini menunggu cukup lama dan anjuran serta imbauan tersebut didukung oleh setiap jemaah Indonesia.
2: Kalau menurut saya itu baik, itu disiplin yang melekat. Artinya apa? Ya demi ketertiban, satu, kalau di tempat seperti di tempat suci Masjidil Haram kita merokok, ya itu kurang baik lah menurut saya juga. Terus meludah, terus membuang sampah, dan juga memotret. Karena kita tujuan utama kita kan sini ibadah ya, jadi lebih fokus. Ya kalau ya, kita mengikuti apa semau kita, nggak ada aturan seperti itu, ya tujuan kembali lagi kita ibadah haji ini nunggunya cukup lama. Jadi emang sayang kalau tidak momen-momen seperti ini tidak kita gunakan semaksimal mungkin.
1: Sementara jemaah haji Indonesia lainnya bernama Sumayyah mengatakan petugas haji bidang kesehatan merespon cepat bila ada keluhan dari jemaah haji yang mengeluh sakit dan memerlukan obat serta dilakukan pemeriksaan kesehatan. Menurut Sumayyah, dokter yang merupakan petugas haji patut diapresiasi karena begitu peduli dan cepat menangani pasien yang mengalami kendala kesehatan.
3: Ya, pelayanannya kalau kasih obat itu juga baik.
4: Teman-teman jemaah haji gimana? Jemaah haji yang lainnya misalnya ada yang sakit, ada keluhan dan lain sebagainya, langsung cepat tangani atau gimana?
3: Langsung cepat ditangani, iya.
1: Pendengar, di setiap sektor yang terdapat jemaah haji, terdapat dokter jaga yang standby untuk membantu menangani jemaah haji. Mereka merespon cepat keluhan sakit jemaah haji, baik dari dokter umum maupun dokter spesialis. Dari Tanah Suci Arab Saudi, Syarifullah Alam, Pro 3 RRI, Media Center Haji, terus mengudara untuk Indonesia.
5: Kita beralih ke...

0: dicekal saat akan berangkat ke Tanah Suci. Jadi Lakandi dari RRI Makassar melaporkan. Ya, jadi silakan.
1: Ya, Kadiwil Kementerian Haji dan Umroh Wilayah Sulawesi Selatan menyebut satu orang jemaah asal Polewali Mandar, Sulawesi Barat dipastikan tidak dapat mengikuti ibadah haji tahun ini. Setelah dilakukan penelusuran lebih lanjut oleh Kemenhat Sulsel, rupanya jemaah inisial RF 40 tahun yang tergabung dalam kloter 19 UPG tersebut diketahui pernah melakukan pelanggaran izin tinggal saat melakukan ibadah umroh beberapa waktu lalu. RS kemudian dicekal masuk ke Arab Saudi saat melewati jalur Makkah rute di Bandara Suhas Makassar akibat pelanggaran tersebut. Dengan demikian, pada pelaksanaan ibadah haji tahun ini, selama proses pemberangkatan jemaah menuju Tanah Suci di embarkasi di tanah air, sudah dua orang jemaah Indonesia mengalami pencekalan, yakni jemaah asal NTB dan Sulawesi Barat. Wakil Menteri Haji dan Umroh Dahlil Ansar Simanjuntak saat ditanya awak media terkait hal tersebut saat berkunjung ke Makassar mengatakan harus ada kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Arab Saudi dalam hal pengawasan keimigrasian, dan berikut keterangannya.
2: Makanya ke depan memang harus ada kerjasama intens, kerjasama pertukaran informasi keimigrasian antara Republik Indonesia dengan Saudi Arabia. Sekarang itu kita punya satgas antara kepolisian, keimigrasian, Kementerian Imigrasi, dan Kementerian Haji dan Umroh. Nah, satgas ini belum melibatkan keimigrasian Saudi Arabia. Mungkin tahun depan kita ingin pastikan ada pertukaran data dengan pelibatan keimigrasian otoritas Saudi Arabia untuk mencegah kasus orang-orang yang dibes ya pemerintah kerajaan Saudi Arabia. Ada beberapa kasus tuh, ada juga dari STB 1 gitu ya, karena memang dia diberi dari Saudi Arabia.
1: Sementara itu, untuk data terakhir hingga kloter 32 OPG yang masuk di embarkasi Makassar, jumlah jemaah calon haji yang diberangkatkan dari embarkasi haji Makassar ini sudah sebanyak 12.556 jemaah, dengan rincian jumlah jemaah lansia yang sebanyak 2.223 orang. Demikian dari asrama haji Sudiang embarkasi Makassar, Karnila Kandi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Hingga hari ini

0: Rizky?
1: Ya baik. Saudara, hingga hari ini Jumat 15 Mei 2026 atau kloter 70 Embarkasi Solo telah memulangkan sebanyak 59 calon haji. Penyebab dipulangannya para tamu Allah ke daerah asal lantaran gagal melewati pemeriksaan one stop service, terutama cek kesehatan di mana mereka harus dinyatakan istitoah atau tidak memenuhi syarat. Dari total 59 jemaah calon haji yang dipulangkan, 4 orang diantaranya merupakan pendamping atau pasangan dari jemaah yang dinyatakan tidak layak terbang. Sebab sesuai prosedur, pendamping wajib ikut dipulangkan apabila jemaah utama batal berangkat. Penyebab pemulangan beragam, mulai dari kondisi demensia yang terdeteksi saat screening kesehatan hingga penurunan kondisi fisik secara drastis setibanya di asrama di Donohudan. Beberapa jemaah bahkan harus menjalani penanganan medis di ruang observasi Poliklinik Embarkasi Solo atau bahkan harus dirujuk ke rumah sakit tertentu. Ketua PPIH Embarkasi Solo Fitrianto mengungkapkan faktor kesehatan menjadi syarat utama dalam gelaran ibadah haji, terutama mengingat perjalanan udara menuju tanah suci memakan waktu yang cukup panjang dan membutuhkan kondisi fisik yang prima. Oleh karena itu, dalam beberapa hari ke depan, Fitrianto berharap kepada calon jemaah haji yang masih berada di daerah asal untuk menyiapkan kondisi fisiknya sehingga setibanya di Embarkasi Solo tidak terkendala masalah kesehatan dan langsung bisa diberangkatkan menuju ke tanah suci. Berikut penjelasan Ketua PPIH Embarkasi Solo, Fitrianto.
2: Untuk mitigasi kita, tentu untuk istitoah di kabupaten ini sebenarnya sudah selesai. Tapi saat keberangkatan, tentu ini perlu kita evaluasi lagi. Kalau memang sampai di asrama, ini kita tetapkan layak terbang atau tidak. Kalau memang layak terbang, tentu akan segera kita persiapkan. Tapi kalau memang perlu perbaikan, tentu di sini juga ada kesempatan untuk rujuk, untuk perbaikan, sehingga pada saatnya nanti berangkat, jamaah itu sudah dalam keadaan layak terbang dan sehat. Nah, untuk itu saya mengimbau kepada jamaah yang saat ini belum berangkat dari kabupaten untuk mengurangi aktivitas dengan terlalu capek. Kemudian bagi jamaah yang cocok obat di tiap hari, dalam arti dia rutin minum obat, obatnya tolong jangan dimasukkan di koper besar.
1: Selain 59 jemaah yang telah dipulangkan, PPIH Embarkasi Solo juga mencatat masih ada 5 jemaah lain yang belum bisa diberangkatkan karena sakit dan masih menjalani perawatan di Rumah Sakit Dr. Muwardi Solo. Hari ini Embarkasi Solo menerima kedatangan 2 kloter, yakni kloter 72 gabungan dari Kabupaten Banjarnegara, Banyumas, Cilacap, Purbalingga, dan Blora yang saat ini masih menjalani pemeriksaan di Gedung Jeda. Sedangkan kloter 73 baru akan masuk pada pukul 09 gabungan dari Kabupaten Banyumas, Cilacap, dan Purbalingga. Secara keseluruhan, keberangkatan jemaah calon haji Embarkasi Solo akan berakhir pada 20 Mei 2026 dan menerbangkan kloter 81 yang merupakan kloter Sapu Jagat. Langsung dari Embarkasi Solo, Edwi Puryono, Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
4: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Pemerintah menegaskan komitmen peningkatan layanan dan sarana-prasarana puskesmas di seluruh

0: khusus.
1: Sejak zamannya Pak Harto 30 tahun, podcast waktu tersebut belum pernah diperbaiki.
2: Presiden Prabowo Subianto mengatakan akan merenovasi dan membangun pusat kesehatan masyarakat puskesmas di seluruh Indonesia. Renovasi dan pembangunan ini diungkapkan kepala negara akan menggunakan anggaran yang diterima negara melalui penyerahan denda administratif dan lahan kawasan hutan yang diserahkan Satgas Penertiban Kawasan Hutan PKH kepada negara. Presiden Prabowo menyatakan bahwa pemerintah menargetkan 10.000 puskesmas di berbagai daerah di Indonesia yang akan diperbaiki dan ditingkatkan layanan kesehatannya dengan penggunaan alokasi anggaran dari penyerahan denda administratif yang dikerjakan oleh Satgas PKH. Bahkan tidak hanya layanan kesehatan puskesmas, namun juga hasil sitaan dan denda pelanggaran kawasan hutan tersebut nantinya akan dipergunakan untuk anggaran dalam program renovasi sekolah di seluruh Indonesia.
1: Benar yang masuk 10 triliun lagi dari Satgas, plus 39 triliun dari PPATK, berarti 49 triliun. Berarti semua puskesmas dengan mudah kita perbaiki. Sekolah-sekolah yang belum diperbaiki bisa segera kita perbaiki. Di APBN tahun lalu kita sudah perbaiki 17.000 sekolah. Tahun ini sedang kita perbaiki 70.000 sekolah. Tahun depan kita akan perbaiki 100.000. Selesaikan nanti semua madrasah dan sebagainya akan kita perbaiki. Semuanya kita perbaiki dengan uang-uang yang kalau tidak kita selamatkan uang-uang tersebut akan hilang dimakan para koruptor.
2: Sementara itu dalam peningkatan kualitas layanan di puskesmas, Kepala Puskesmas Pinangas Dr. Silvia Pesik menyatakan tantangannya yakni pada ketersediaan sumber daya manusia SDM yang merata di seluruh puskesmas, khususnya yang berada di daerah-daerah pelosok dan terluar. Selain itu sebagai puskesmas yang berada di wilayah terluar, Kepala Puskesmas Pinangas Dr. Silvia mengatakan kendala lainnya untuk peningkatan kualitas layanan kesehatan masyarakat yakni terkait sarana prasarana.

Terhadap hal tersebut, praktisi kesehatan Dr. Muhammad Fajri Adai menilai

0: sarana-prasarana di puskesmas. Dr. Fajri juga mendorong adanya penggunaan uang hasil sitaan korupsi tersebut juga dapat dipergunakan untuk penyaluran tenaga kesehatan di berbagai puskesmas di daerah pelosok dan terluar.
1: Nomor satu, bahwa distribusi tenaga kesehatan memang perlu diperbaiki. Ada suatu data 2024 menyatakan masih kurang tenaga kesehatan di hampir setengah dari puskesmas yang ada. Tenaga kesehatan itu ada dokter gigi, ada dokter umum, kemudian ada perawat dan tenaga-tenaga kesehatan lainnya. Jadi memang banyak itu di kota besar. Makanya pemerintah waktu itu sempat bikin program Nusantara Sehat, jadi dikirim, ada yang per tim, itu kita sangat mendukung itu. Ini mungkin agak detail ya, tapi konteksnya bahwa puskesmas itu peran sangat vital, dokter umum, bidan, perawat, itu semua ahli gizi di puskesmas. Nah itu kalau kita bisa melengkapi itu akan lebih baik lagi. Selain itu

0: Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Program puskesmas itu menjadi backbone juga kesehatan nasional. Jadi saya pribadi sangat mendukung itu.
2: Dan kini kami hadirkan sejumlah tanggapan masyarakat terkait penggunaan anggaran dari hasil sitaan untuk perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh Indonesia.
3: Menurut saya bagus kalau memang uang sitaan dari Satgas PKH ya bisa buat perbaikan puskesmas dan sekolah di seluruh Indonesia. Tapi ada syaratnya, jangan dikorupsi lagi lah. Apalagi puskesmas dan sekolah di daerah-daerah itu kan ya banyak kebutuhannya. Kayak alat tulis, buku, seragam, peralatan medis loh ya. Peralatan medis. Operasional lah, sampai mungkin ya gaji-gaji yang para honorer ya, itu sih paling.
4: Menurut saya terkait pembangunan dan perbaikan sekolah dan puskesmas di seluruh daerah dengan menggunakan uang hasil sitaan, ya gak apa-apa juga ya, toh itu juga kan hasil korupsi dari kita. Cuma ini yang perlu diawasin, bahkan pemakaian uang yang disita Satgas PKH ini ya menurut saya sih perlu, tapi jangan jadi cuma di layanan infrastruktur dan sarana-prasarana sekolah, bisa juga untuk penunjang layanan, buku-buku, seragam, sepatu, anak-anak juga ikutan. Nah, itu dari pendidikan. Kalau dari segi kesehatan, dengan pakai uang yang disita itu, beli peralatan baru yang lebih canggih lagi. Atau bisa juga dijadiin penunjang transportasi bagi para nakes yang mau mengabdi di ujung pelosok tuh. Dari semuanya itu, yang penting lagi, pastiin pemakaiannya jangan sampai ada kebocoran anggaran. Jangan dialihin ke kementerian atau lembaga lainnya. Nanti si kementerian atau lembaga yang minjem itu malah nggak ada efisiensinya.

0: Kerspas. Naskah disusun oleh Bobby Sapulite, dibacakan oleh Lukman Tara.
1: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. Wacana Presiden Prabowo Subianto menggunakan uang hasil sitaan untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas mendapat dukungan dari masyarakat. Tentu dukungan masyarakat ini bukan tanpa alasan. Satu di antaranya, masyarakat menilai selama ini penggunaan uang hasil sitaan kasus korupsi belum diketahui secara jelas oleh publik. Minimnya informasi mengenai pengelolaan dan pemanfaatan dana sitaan membuat masyarakat berharap pemerintah lebih transparan. Padahal di tahun 2025, uang triliunan rupiah dapat terkumpul dari sitaan kasus korupsi. Dalam kasus dugaan korupsi dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU yang melibatkan Duta Palma Group, misalnya Mei 2025, Kejagung berhasil menyita 6,86 triliun rupiah. Pada Juni 2025, Kejaksaan Agung berhasil menyita 11,8 triliun rupiah 5 terdakwa korporasi di bawah Hilmar Group terkait korupsi ekspor crude palm oil atau CPO atau turunannya bahan baku minyak goreng periode 2021-2022. Pada 20 Oktober 2025, Presiden Prabowo Subianto menyaksikan secara langsung penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar 13.255.244.538.149 rupiah dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor crude palm oil atau CPO dan turunannya dari Kejaksaan Agung kepada Kementerian Keuangan. Pada Rabu tanggal 13 Mei 2026, Kejaksaan Agung kembali menyerahkan uang hasil sitaan dan denda senilai fantastis, yakni 10,27 triliun rupiah ke kas negara. Rencana penggunaan dana sitaan kasus korupsi untuk memperbaiki sekolah dan puskesmas tentu disambut positif masyarakat. Di tengah banyaknya ruang kelas rusak, fasilitas kesehatan minim, hingga pelayanan publik yang belum merata, masyarakat berharap uang hasil kejahatan bisa kembali dirasakan manfaatnya oleh rakyat. Namun persoalannya tidak sederhana itu. Pertanyaan besarnya adalah, bagaimana memastikan dana sitaan korupsi benar-benar sampai untuk pembangunan, bukan malah dikorupsi lagi di tengah jalan? Ini menjadi tantangan serius, sebab korupsi di Indonesia seringkali bukan hanya soal pelaku tunggal, melainkan lemahnya sistem pengawasan. Jangan sampai uang hasil penyelamatan negara justru kembali hilang karena praktik markup proyek, permainan anggaran, hingga proyek fiktif. Beberapa langkah penting yang harus dilakukan pemerintah. Pertama, penggunaan dana sitaan harus transparan dan bisa dilihat publik. Pemerintah perlu membuka data secara rinci. Kedua, perlu pengawasan berlapis. Tidak cukup hanya di audit internal pemerintah. KPK, BPK, aparat penegak hukum hingga masyarakat sipil harus dilibatkan dalam mengawasi penggunaan dana tersebut. Ketiga, proyek harus berbasis kebutuhan nyata, bukan sekadar proyek cepat serap anggaran. Keempat, penggunaan sistem digital sangat penting. Seluruh proses lelang pencairan anggaran hingga proses pembangunan perlu terdokumentasi secara online dan terbuka. Yang juga penting, pemerintah perlu memberi efek jera. Bila ada pihak yang mencoba memainkan dana hasil sitaan korupsi, hukumannya harus lebih berat. Karena artinya mereka bukan hanya merugikan negara, tetapi juga merampas hak masyarakat yang seharusnya mendapat pendidikan dan pelayanan kesehatan lebih baik. Pada akhirnya, masyarakat tidak hanya ingin mendengarkan kabar uang koruptor dikembalikan ke rakyat. Publik ingin melihat hasil nyata. Sekolah yang layak, puskesmas yang berfungsi baik, dan pelayanan publik yang benar-benar membaik. Sebab jika dana sitaan korupsi masih bisa dikorupsi lagi, maka yang rusak bukan hanya anggaran negara, tetapi juga kepercayaan rakyat terhadap hukum dan pemerintah. Sekian komentar, selamat pagi.
0: Informasi mancanegara.

0: bangsa dan setanah air. Apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa, orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik, lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais, kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila.

saatnya kita ikuti kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh bersama presenter Sekormil 17 Banda Aceh, Lok Semawi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh.

0: pagi hari ini. Dan pendengar, saya sudah bersama teman-teman yang sudah standby nih di virtual Zoom dan juga virtual dan juga dari kanal YouTube ya, yang bisa Anda dengarkan. Selain Anda bisa mendengarkan, dan juga Anda bisa menonton kami untuk informasi kabar Aceh untuk pagi hari ini. Bersama teman-teman dari Banda Aceh ada Bang Dimas, ada Bang Karno di Melaboh, kemudian ada Kak Selfie di Takengon, ada Kak Nanda Feriana juga di Los Mawe, kemudian ada Bang Muhsin di Singkil. Selamat pagi teman-teman semua, sehat ya?
1: Ya, selamat pagi Kak Lisa.
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita sapa teman-teman kita dan mendengarkan informasi yang akan disampaikan, kita sapa dulu dari perakirawan BMKG Aceh, ada Kak Nabila. Assalamualaikum Kak Nabila, selamat pagi.
3: Ya, selamat pagi.
0: Iya, gimana kabarnya Kak Nabila pagi hari ini?
3: Alhamdulillah baik.
0: Cukup baik ya, alhamdulillah. Tapi suaranya agak terputus dan sedikit menggema nih. Kak Nabila, mungkin bisa diinformasikan perakiraan cuaca untuk wilayah Aceh secara umum untuk hari ini?
3: Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, sambat BMKG PNSRRI dimanapun Anda berada. Berikut kami sampaikan informasi perakiraan cuaca edisi 15 Mei 2026. Untuk hari ini, cuaca dominan cerah berawan berawan, terdapat potensi hujan dengan intensitas ringan hingga sedang di beberapa wilayah seperti Aceh Barat, Aceh Barat Daya, Aceh Daya Selatan, Aceh

0: Patrick Celsius dengan kelembapan 70% sampai dengan 100%. Untuk peringatan tinggi gelombang tinggi terdapat potensi gelombang sedang 1,25 sampai dengan 2,5 meter yang berpeluang terjadi di perairan atau singgir gelombangnya dan juga perairan atau barat daya Sumatera. Karena hingga pagi ini tidak terdapat titik panas di wilayah Aceh.
1: Oke, baik. Kalau bilang untuk pagi dalam dua hari ini juga terpantau di wilayah Sabang dengan kondisi angin dan juga gelombang yang lumayan ya. Bagaimana untuk informasi lintas penyeberangan Sabang Banda Aceh, Rangga? Ini suaranya agak kurang pas nih. Enggak kedengaran dengan baik nih Bang Dimas.
2: Sama saya juga enggak dengar ini.
1: Oke, baik. Baik, terima kasih Kak Damila. Oke, baik. Terima kasih untuk informasi yang sudah disampaikan. Mohon maaf ya karena enggak bisa begitu mendetail pagi hari ini karena kayaknya agak kurang bagus jaringannya ya. Kita terima kasih karena bilang untuk informasinya dan selamat beraktivitas kembali. Oke, baik. Baik, kita sapa teman-teman yang sudah bergabung di virtual Zoom untuk pagi hari ini untuk menyampaikan informasi dari daerahnya masing-masing ya. Kita ke mana dulu nih? Ke lintas barat dulu boleh? Kita ke Bang Karno dulu nih, Bang Karno. Kita sekilas tadi mendengar informasi kayaknya lintas barat dan juga tengah agak kurang baik nih cuacanya. Meskipun demikian Sabang juga begitu nih sebenarnya ya. Kita mau tanya-tanya tapi karena jaringan kurang baik. Gimana nih Bang Karno pagi hari ini?
3: Ya, terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih juga Kak Lisa di Sabang ya. Terkendala mungkin feedback tadi itu ya. Kalau di Melabuh cuaca pagi hari ini memang sedikit berawan begitu dan kemungkinan juga bisa hujan karena memang dari kemarin cuaca di Melabuh itu mendung hujan gitu ya. Tapi intensitas hujannya tidak begitu deras ya.
1: Oke, tapi nggak kencang anginnya ya?
3: Enggak, kayaknya enggak. Ada beberapa waktu lalu angin di subuh hari tapi tidak begitu kencang anginnya. Kita berharap mudah-mudahan kondusif ya cuaca hari ini. Dan juga terima kasih buat teman-teman semuanya, pendengar juga dan pemirsa pagi hari ini. Di mana aja ada Bang Dimas, di Takengon ada Kak Selvi, di Singkil ada Bang Muksin, dan di Loksemi ada Nanda. Ada satu informasi yang bisa kami bagikan teman-teman dan juga pendengar. Di kesempatan pagi hari ini dari Melabuh akan mengabarkan soal menerima aduan warga terkait limbah pabrik sawit. Bupati Aceh Barat ini akan menurunkan tim begitu. Di mana Bupati Aceh Barat Tarmizi SPMM menegaskan akan menurunkan tim investigatif untuk menindaklanjuti keluhan warga ini terkait dugaan dampak limbah pabrik kelapa sawit di Kecamatan Merbo. Pernyataan ini disampaikan saat kegiatan berkantor sehari di Kampung Plante SP setelah sejumlah gecik itu menyampaikan aspirasi masyarakat mengenai persoalan lingkungan. Jadi keluhan itu disampaikan para gecik dari kampung yang berada di sekitar perusahaan kelapa sawit di Kecamatan Bubun. Mereka ini mengaku masyarakat mulai merasakan dampak yang diduga berasal dari aktivitas limbah pabrik dan meminta pemerintah daerah untuk segera mengambil langkah penanganan. Jadi menanggapi hal tersebut, Bupati Aceh Barat mengatakan bahwa pemerintah daerah akan memanggil pihak terkait dan melakukan audit investigatif. Jadi langkah tersebut dilakukan agar persoalan limbah ini dapat dipastikan secara objektif dan tidak merugikan masyarakat. Jadi menurut Tarmizi, tim investigatif nantinya ini teman-teman dan pendengar ini akan bertugas mengumpulkan data dan memastikan kebenaran informasi yang berkembang di masyarakat. Jadi pemerintah daerah tidak bisa mengambil keputusan tanpa ada dukungan fakta dan hasil pemeriksaan yang valid tentunya. Selain persoalan limbah pabrik kelapa sawit, sejumlah gecik juga menyampaikan bahwa ada aspirasi lain dalam kegiatan itu, di mana keluhan masyarakat mulai dari infrastruktur, pelayanan publik hingga persoalan ekonomi ini langsung ditanggapi oleh Bupati bersama SKPK yang hadir. Tarmizi juga menegaskan bahwa program berkantor sehari ini menjadi wadah bagi masyarakat untuk bisa menyampaikan persoalan secara langsung kepada pemerintah daerah tentunya. Dengan turun langsung ke lapangan, pemerintah tentu dapat lebih cepat mengetahui kondisi real yang dihadapi oleh masyarakat dan mungkin bisa segera ditindaklanjuti. Mungkin itu informasi dari Melabu untuk informasi dialog. Mungkin pagi hari ini kita hanya di Halo RRI saja. Nanti bisa menyampaikan keluhannya seperti biasa lewat telepon interaktif di 0811-6889-697 dan juga Halo RRI kita siarkan secara langsung melalui live streaming di channel YouTube RRI Melabu. Barangkali itu informasi yang bisa kami bagikan.
1: Baik, terima kasih untuk informasinya. Semoga bisa segera ditindaklanjuti oleh pemerintah daerah ya terhadap keluhan masyarakat tersebut agar tidak merugikan masyarakat juga. Dan program Halo RRI juga menjadi media ya untuk menyampaikan keluhan masyarakat seperti yang disampaikan Bang Karno tadi.
3: Betul, Kak Lisa.
1: Terima kasih Bang Karno. Kita bergeser sedikit dari barat ke tengah. Apa kabar Kak Selfie, selamat pagi Kak Selfie.
4: Selamat pagi juga Kak Lisa, gimana kabarnya nih Kak?
1: Kami kabarnya baik, tapi cuaca yang agak sedikit kurang baik nih dalam dua hari ini ya. Akhirnya sampai ada tadi seng itu sampai jatuh.
4: Sama Kak, kayak di Takengon juga angin kencang dari kemarin ya Kak ya, dan gak ada cerah berawan di sini, mendung
1: terus ya.
4: Iya.
1: Tapi tetap semangat ya, karena long weekend nih kayaknya.
4: Iya, betul.
1: Tetap cerah nih.
4: Menjelang libur ya Kak Lisa ya.
1: Iya, benar sekali. Silakan, ada informasi apa Kak Selfie pagi hari ini?
4: Iya, baik. Terima kasih Kak Lisa dan juga pendengar Pro 1 RRI Takengon dan juga Korwil 17. Satu informasi dari Takengon untuk kabar Aceh di pagi hari ini. Bupati Aceh Tengah Hail Yoga melakukan pertemuan dan koordinasi dengan Menteri Pariwisata Republik Indonesia, Widianti Putri Wardana. Pertemuan tersebut membahas percepatan pemulihan sektor pariwisata pasca bencana hidrometeorologi serta penguatan destinasi wisata unggulan di Aceh Tengah. Kementerian Pariwisata membuka ruang koordinasi terkait percepatan rehabilitas dan rekonstruksi pasca bencana, termasuk peluang dukungan melalui

0: ke Takengon ya kali saya, tapi memang untuk tempat wisatanya masih dibatasi karena banyak tempat-tempat wisata yang masih belum terbenahi pasca bencana, Kak Lisa.
1: Oke, semoga bisa segera membaik ya untuk tempat-tempat wisatanya, masyarakat juga pasca bencana traumanya bisa inilah ya, dengan kondisi yang lebih baik gitu ya. Oke, baik, terima kasih Kak Selvi. Kita bergerak ke ujung nih Bang Musin. Assalamualaikum, selamat pagi Bang Musin.
2: Waalaikumsalam. Selamat pagi buatnya teman-teman Korwil 17 ya. Walaupun ini pertengahan bulan ya, tapi tetap semangat.
1: Libur panjang lagi kita kayak.
2: Libur panjang lagi.
1: Ya, gimana cuaca di Singkil hari ini, dalam beberapa hari ini juga mungkin?
2: Dalam beberapa hari ini kayaknya kurang bagus ini.
1: Kurang baik juga ya.
2: Dari semalam hujan deras ya, dan saat ini lagi gerimis nih.
1: Oh, lagi gerimis, tapi angin kuat nggak?
2: Angin tidak berapa kuat.
1: Oke, baik. Baik, ada informasi apa? Silahkan Bang Usit.
2: Baik, terima kasih. Satu informasi terkait info haji. Mengenai Kemenag Haji Ade Singkil mengatakan masa tunggu haji 26 tahun.
1: Wow.
2: Sistem antrian haji mengalami perubahan. Masa tunggu diseragamkan menjadi 26 tahun di setiap provinsi, di kabupaten, kota di seluruh Indonesia. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengatakan, formasi baru penetapan Kemenag Haji untuk masa tunggu bagi jamaah tercatat selama 26 tahun. Aturan berlaku pada seluruh wilayah Indonesia. Ia mengatakan pengambilan keputusan atas perubahan masa tunggu haji tersebut diambil dan ditetapkan pemerintah melalui Kementerian Haji dan Umroh berdasarkan jumlah waiting list haji atau banyaknya jumlah warga yang mendaftar di setiap daerah dan bukan karena berdasarkan jumlah penduduk muslim. Kemudian Istadi menambahkan untuk informasi jumlah waiting list haji khusus Provinsi Aceh melalui BTJ Aceh, hingga saat ini sudah tercatat sebanyak 144.076 jemaah. Sementara untuk waiting list haji di Kabupaten Aceh Singkil terdapat lebih kurang sekitar 1.500 calon jemaah. Seperti diketahui, untuk batin ini ada sebanyak 91 calon jemaah haji yang akan diberangkatkan dari Kabupaten Aceh Singkil, terdiri dari jemaah laki-laki sebanyak 38 jemaah, kemudian terdapat 53 jemaah perempuan. Baik, satu informasi dari Singkil, kita kembalikan bersama Kak Lisa.
1: Oke, baik, terima kasih. 26 tahun waiting list, kalau kita setor sekarang berarti kita naiknya setelah pensiun nanti ya. Insya Allah ya. Oke, terima kasih untuk Bang Musin. Kita dari arah barat tengah, kita ke timur sekarang. Assalamualaikum, selamat pagi cantikku.
3: Selamat pagi Kak Lisa, apa kabar?
1: Alhamdulillah, gimana kabar di sana, baik?
3: Alhamdulillah, tapi agak batuk-batuk ini sih Kak Lisa, mungkin faktor cuaca kali ya.
1: Iya betul, ya, gimana hujan di sana, angin kuat?
3: Kalau Lok Semawi, alhamdulillah kayaknya nggak yang cuaca ekstrim banget gitu ya. Kadang-kadang panas, ya kadang-kadang hujan ringan seperti itu. Tapi tidak ada angin kencang atau petir dan lainnya. Cukup kondusif sih.
1: Cukup kondusif. Liburan panjang kemana?
3: Liburan panjang masih di sini-sini aja. Dan di Sabang gimana Kak Lisa? Suasana long weekendnya, apakah wisatawannya dengan kondisi cuaca seperti itu masih ramai? Yeah.
1: Kalau kemarin terpantau dari sejak Kamis sudah mulai rame ya. Nah, nampak tuh mobil-mobil apa tuh namanya yang besar tuh, mobil-mobil bus ya, yang sudah mulai nampak membawa para wisatawan ya. Meskipun cuaca seperti ini kayaknya nggak berpengaruh ya.
3: Tidak menghentikan langkah ya para wisatawan ya.
1: Tetap berkunjung ke ujung barat ya.
3: Iya.
1: Oke, ada informasi apa kan Anda, silahkan.
3: Iya, ini Kak Lisa dari Lok Semawe, ini ada informasi tentang MBG ya Kak Lisa ya, mengenai pengawasan SPPG yang harus lebih ketat untuk mendukung program MBG. Ini dikatakan oleh Kapolres Lok Semawe, sebagaimana disebutkan bahwa pengawasan untuk SPPG yang ada di Lok Semawe harus lebih diperketat karena beberapa waktu lalu juga ditemukan berbagai

0: hal yang dianggap kurang layak dari pelayanan SPPG itu sendiri. Nah, Kapolres Lhokseumawe Semawe AKBP Dr. Ahzan SH SIK MSN memberikan pengarahan kepada tim pengendali mutu Polres Lhokseumawe terkait tugas dan wewenang dalam mendukung program nasional makan bergizi gratis atau MBG. Kegiatan yang berlangsung mulai pukul 8.30 kemarin dipimpin langsung oleh Kapolres Lhokseumawe dan dihadiri personil tim pengendali mutu dari Polri. Dalam arahannya, Kapolres Lhokseumawe menekankan pentingnya pembinaan dan pengawasan terhadap Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG guna memastikan keamanan serta kualitas pangan yang diberikan kepada masyarakat. Arahan tersebut ia sampaikan menyikapi adanya salah satu SPPG di Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhokseumawe yang direkomendasikan untuk tutup sementara oleh Badan Gizi Nasional. Dan Kapolres Lhokseumawe menjelaskan Muspika yang terdiri dari Camat, Kapolsek, dan Ramil dan Kepala Puskesmas memiliki peran sebagai koordinator kecamatan tim terpadu dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap SPPG di wilayahnya masing-masing. Dan pembinaan dan pengawasan harus dilakukan secara berkala dan berkesinambungan agar potensi kejadian luar biasa maupun persoalan lain dapat diminimalisir. Dan selain itu, tim pengendali mutu Polri juga diminta aktif untuk melibatkan stakeholder dan lintas sektor dalam pelaksanaan pengawasan penjaminan pangan. Dan pelaporan permasalahan di lapangan banyak ditemukan. Kapolres Lhokseumawe juga menegaskan apabila ditemukan permasalahan di lapangan, mekanisme pelaporan harus mengikuti petunjuk teknis dari BGN dan dilakukan secara berjenjang. Tim pengendali mutu Polri diminta responsif dalam menginventarisir serta menganalisis setiap persoalan yang berkaitan dengan program MBG. Dan dalam kesempatan itu, Kapolres Lhokseumawe juga turut menginstruksikan para kapolsek dan personil jajaran agar selalu aktif mendukung program makan bergizi gratis yang merupakan program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Nah, itu dia Kalisa, informasi dari Kota Lhokseumawe yang dapat Nanda laporkan karena ditemukan ada SPPG yang menjalankan fungsinya tidak sesuai dengan SOP sehingga harus ditutup sementara.
1: Oke, masyarakat juga bisa memanfaatkan Halo RRI juga ya untuk menyampaikan beberapa keluhan atau beberapa masalah ya. Oke, nanti ada dialog di Lhokseumawe.
0: Ya, untuk pagi ini nanti pukul 8 ada dialog mengenai mitigasi kebakaran. Dan nanti ada narasumber dari Damkar Kota Lhokseumawe dan sejumlah aktivis lingkungan juga. Karena mengingat baru-baru ini terjadi kebakaran hebat juga di Kota Lhokseumawe sampai mengakibatkan 84 kakak harus kehilangan tempat tinggal mereka. Jadi ini menjadi fokus di bincang pagi kita nanti, Kak Lisa.
1: Oke, baik, lancar ya dialognya ya.
0: Ya, terima kasih Kak Lisa juga, semangat.
1: Terima kasih Kak Nanda. Kita ke Banda Aceh. Selamat pagi Bang Dimas.
2: Selamat pagi Kak Lisa.
1: Gimana kabar? Gimana baik, cuaca? Baik, kita deket-deket nih.
2: Sama dong cuaca kita, mendung ini, mendung syahdu.
1: Angin juga? Angin kuat ya?
2: Kalau pagi ini belum, tapi kemarin juga terasa sekali sampai malam hari bahkan di Cebesar, Endapuri. Angin yang begitu kencang ya.
1: Oke, ada informasi apa nih yang mau disampaikan?
2: Ada satu informasi, sesapa dulu ada Bang Muksin di Aceh Singkil. Semakin kencelong aja Bang Muksin. Gak apa ya, udah lama gak pernah ketemu sama Bang Muksin. Ada Bang Karno juga, Kak Nanda dan juga siapa tadi?
1: Kak Silvi.
2: Kak Silvi di Lhokseumawe. Yeah. Kak Silvi kemarin ada di sini ya? Di UKWR.
3: Saya tinggal salah orang kayaknya Bang Dimas.
2: Bukan yang ini dari Lhokseumawe.
1: Kak Nanda ya, Kak Nanda yang kemarin.
0: Sempat berkunjung ke RRI Banda Aceh ya.
2: Ketukar orangnya nih sepertinya.
0: Cuma enggak jumpa kita Bang Dimas ya.
2: Kayaknya saya ada lihat pas lewat depan studio sih ya.
0: Oh iya, jadi iklan sekilas.
2: Iya, mungkin dari dalam kelihatan keluar, dari luar kurang kelihatan ke dalam gitu ya. Oke, satu informasi saja dari Banda Aceh tentang komitmen keselamatan jurnalis atau KKJ Aceh mengecam dugaan tindakan represif aparat terhadap 3 jurnalis saat meliput aksi penolakan pergub jaminan kesehatan Aceh di kantor Gubernur Aceh. Informasi ini kita kutip dari kantor Antara. Dan koordinator KKJ Aceh Rino Abunita menyebut para jurnalis diduga mengalami intimidasi, pemaksaan penghapusan foto dan video liputan hingga upaya perampasan alat kerja saat polisi membubarkan massa aksi. Tiga jurnalis yang dilaporkan menjadi korban yakni Dani Randi dan CNN Indonesia, Julina Renora Novianti dari AJNN dan Hulwa Zakira dari Waspada. KKJ menilai tindakan tersebut melanggar undang-undang pers karena hasil kerja jurnalistik dilindungi hukum dan tidak boleh dihapus secara paksa. KKJ Aceh juga mendesak ke Polda Aceh untuk menindak aparat yang terlibat serta meminta kepolisian menghormati kerja jurnalistik di lapangan. Sebelumnya aksi mahasiswa yang menolak Pergub Aceh nomor 2 tahun 2026 tentang jaminan kesehatan Aceh berakhir ricuh setelah massa dibubarkan menggunakan water cannon dan gas air mata. Mungkin itu saja informasinya, Kalisa, saya kembali ke Sabang.
1: Oke, baik, terima kasih ya teman-teman sudah menghadirkan beberapa informasi yang menarik dari keselamatan jurnalistik, kemudian dari wisata tadi, kemudian dari MBG, dan juga beberapa informasi lainnya. Kalau informasi terakhir biasanya informasi olahraga ya. Saya coba hadirkan informasi otosport atau olahraga untuk pagi hari ini. Cabang olahraga wushu Kota Sabang berhasil memenuhi target perolehan medali ajang yang diikuti, yaitu membawa pulang 3 medali emas dan 3 medali perunggu sekaligus menjadi kebanggaan bagi daerah. Ada 3 medali yang diraih, masing-masing diraih oleh Rizkan Rahmawan kelas 70 kilo putra, kemudian Mifta di kelas 60 kilo putri, Siti Nurhaliza 56 kilo putri. Ketiga atlet tersebut tampil gemilang dan mampu mengungguli lawan-lawannya hingga berhasil naik podium tertinggi. Kemudian juga 3 medali perunggu di 75 kg putra oleh Firman, kemudian Hanafi di 65 kg putra dan N. Arif 60 kg putra. Ketiganya putra dan berhasil meraih performa terbaik juga selama pertandingan. Dan diharapkan bisa melakukan pembinaan secara berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas atlet dan mempertahankan prestasi pada ajang-ajang berikutnya. Itu dia informasi terakhir dari Sabang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam Kabar Aceh untuk pagi hari ini. Terima kasih untuk teman-teman semuanya, tetap semangat ya, walaupun libur panjangnya masih terus akan kita lalui dengan aktivitas dan dinas kita untuk hari ini. Semoga sehat walaupun cuaca kurang baik ya, tetap semangat. Terima kasih Bang Dimas, Bang Musin, Bang Karno, Kak Nanda dan Kak Selfie yang cantik-cantik. Selamat beraktivitas semuanya. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Me,

Baru saja kita ikuti Kabar Aceh. Kabar terkini dari seluruh penjuru Aceh. Bersama presenter Skorwil 17, Banda Aceh, Loks Mauhi, Melabu, Takengon, Sabang dan Singkil. Kabar Aceh mengudara setiap Senin hingga Jumat mulai pukul 7.30 waktu Indonesia Barat.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Complete. Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id. RRI.co.id.

0: Ibu sudah masakin masakan kesukaanmu. Ah, jarang-jarang kan anak-anak ibu pada ngumpul buat makan malam. Ah, gimana kerjaannya, Nak? Lancar kan? Ah, ya sudah. Kalau kamu, Nduk, lancar gak kuliahnya? Sekarang sibuk di kampus. Ah, sampai gak pernah kontak ibu. Ibu masih ingat loh, waktu nganterin kamu daftar. Ya waktu dulu, sampai kehujanan.
1: Media sosial diciptakan untuk mendekatkan yang jauh menjadi dekat. Tapi jangan sampai malah menjauhkan.

RRI. Halo RRI, program interaktif Radio Republik Indonesia, di mana Anda bisa menyampaikan langsung aduan, keluhan, dan aspirasi Anda. Anda bisa berbagi di Halo RRI. Hubungi kami melalui telepon di 0651 44336, WhatsApp 0852 8285 4445, atau media sosial kami at RRI underscore 01 Banda Aceh. Suara Anda akan kami teruskan ke pihak terkait. Dengarkan Halo RRI setiap hari Senin dan Jumat pukul 8 sampai 9 waktu Indonesia Barat, hanya di RRI Pro 1 Banda Aceh di 97,7 FM, kanal informasi dan inspirasi RRI Digital, dan www.rri.co.id atau YouTube channel kami RRI underscore Banda Aceh. Jangan biarkan masalah Anda hanya jadi bisikan. Di Halo RRI, suara Anda bisa jadi solusi.

0: untuk mengecewakan orang tua? Apakah kalian siap untuk dikeluarkan dari sekolah? Apakah kalian siap untuk masuk rumah sakit, trauma, cacat, bahkan meninggal? Apakah kalian siap untuk masuk penjara, dicap buruk, bahkan dikucilkan masyarakat?
1: Perhatian, tadi adalah akibat untuk pelaku tawuran. Apa? Tawuran. Baca dan renungi dampak-dampaknya. Bila tawuran berlanjut, hubungi kantor polisi dan rumah sakit terdekat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: buat kamu yang berada di ujung tembok? Patah hati? Ya patah hati aja. Putus cinta gak begitu juga, bah. Jangan merusak fasilitas umum lah.
1: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik.

bersama kami di pagi hari ini. Kalau nanti ya, meskipun tidak ada bergabung pagi hari ini, tidak apa-apa. Anda bisa bergabung kembali nanti di pagi Senin, Rabu, dan biasa di pagi Jumat untuk LRI. Silakan saya sampaikan aduan Anda. Mungkin dari aduan Anda menjadi aspirasi bagi orang lain. Dan ya, kita cukupkan untuk LRI hari ini ya. Sampai jumpa kembali. Saya tutup untuk kalender untuk edisi hari ini 15 Mei 2020.

pemadam api ringan atau yang disingkat dengan APAR merupakan alat wajib yang harus ada di setiap gedung serta kendaraan roda 4 atau lebih untuk mencegah kebakaran yang lebih besar jika sewaktu-waktu terjadi. Meskipun sangat penting, tapi masih banyak yang belum mengetahui standar operasional prosedur alat tersebut. Berdasarkan Permenaker Trans nomor 4 tahun 1980, setiap satu atau kelompok alat pemadam api ringan harus ditempatkan pada posisi yang mudah dilihat dengan jelas, mudah dicapai dan diambil, serta dilengkapi dengan pemberian tanda pemasangan dengan tinggi 125 cm dari dasar lantai tepat di atas alat pemadam api ringan tersebut. Pemasangan alat pemadam api ringan harus sesuai dengan jenis dan penggolongan kebakaran. Tidak boleh dipasang dalam ruangan atau tempat di mana suhu melebihi 49 derajat Celcius atau turun sampai minus 44 derajat Celcius, kecuali apabila alat pemadam api ringan tersebut dibuat khusus untuk suhu di luar batas tersebut. Penempatan antara alat pemadam api yang satu dengan lainnya tidak boleh melebihi 15 meter, kecuali ditetapkan lain oleh pegawai pengawas atau ahli keselamatan kerja. Semua tabung alat pemadam api ringan sebaiknya berwarna merah. Dalam Permenaker nomor 4 tahun 1980, pada pasal 11 juga disebutkan, setiap alat pemadam api ringan harus dilakukan pembersihan dan diperiksa dua kali dalam setahun, yaitu pemeriksaan dalam jangka 6 bulan dan 12 bulan. Apabila cacat pada alat perlengkapan pemadam api ringan yang ditemui waktu pemeriksaan, harus segera diperbaiki

begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih, dasar memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat itu? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian,

bencana alam terjadi di Indonesia dan mendominasi adalah bencana hidrometeorologi. Peristiwa banjir, tanah longsor, puting beliung, gempa bumi, dan gelombang pasang. Tawakal dan terus berdoa bersama saling membantu.

dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan

berita, informasi terkini dan ulasan.

0: dengan kawan-kawannya.
1: Ini untuk kebaikan dia juga loh, Pak.
0: Kebaikan dia atau misi kamu?
1: Anak bukan mesin. Dia adalah mimpi yang sedang tumbuh. Biarkan masa depannya tumbuh dengan cinta, bukan dengan ambisi.

TKL berapa Anda berada? Sebanyak 105 pelajar SMP se-Kabupaten Aceh Besar menunjuk kebolehannya pada festival lomba seni dan sastra siswa nasional tingkat kabupaten. Ini guna merebut tiket ke tingkat provinsi. Di sela-sela membuka FLS 3N yang menjelaskan bahkan bakat dan minat yang dimiliki oleh pelajar perlu dikembangkan sejak dini agar siswa mampu mengenali potensi dirinya. Begitu yang disampaikan oleh Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Besar Alfar Razi di SN Jaya pada hari Rabu lalu. Namun 8 cabang yang diperlombakan itu yakni

0: Rp50.000 aja bu, telur bebeknya.
1: Nanti dulu,
2: itu modal saya bu, kasih saya Rp5.000 aja untuk ganti ongkos Bimo kesini.
0: Kemahalan itu. Nanti dulu, bu, kasih dah saya ya.
2: Bagus sekali kulitnya mak, glowing. Mau kita mak? Oh,
0: iya dong, saya kan perawatan di salon yang mahal itu loh.
2: Oh, tapi kasih ibunya Rp5.000 aja kok berat mak.
0: Ih, apa sih? Sepalah.
3: Mereka berdagang untuk hidup, bukan untuk menjadi kaya. Nawar boleh, sadis jangan.

0: dong, 1 20 ribu. Nah ini nih, pas-pas pesanan aku semuanya pas ya, 50 ribu. Tolong bayarin ya.
1: Oke, bentar ya, aku ngitung pesanan aku juga. Vanilla latte 18 ribu, kentang goreng 15 ribu, spaghetti 24 ribu, 18 tambah 15 tambah 24 jadi.
0: Ngapa Win? Belum siap ngitungnya.
1: Cobalah tolongin dulu kawan Koni, susah kali ngitungnya.
0: Wah, ngitung segitu aja nggak bisa.
1: Bukannya nggak bisa we, agak susah aja nih angka-angkanya.
0: Alasan, makanya jangan dikit-dikit AI, dikit-dikit AI kan jadi susah mikir.

0: matiin HP dulu ah.
1: Kenapa emang? Ntar kalau ada yang urgent di kantor gimana dong?
0: Nah, ini namanya privasi. Jam kantor ya jam kantor. Kalau udah pulang, waktunya nyantai.
2: Privacy bukan pelarian, loyalitas bukan perbudakan. Kita perlu ruang untuk tumbuh, tapi juga untuk istirahat. Mencintai pekerjaan tanpa melupakan hidup sendiri. Bekerja itu penting, tapi menikmati hidup juga penting untuk menjaga kesehatan mental. Privacy dan loyalitas keduanya butuh keseimbangan. Dan itulah tantangan dunia kerja saat

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: RRI.co.id RRI.co.id Portal Kantor Berita Nasional Radio Republik Indonesia. Berbagai berita terkini dari seluruh pelosok negeri dan dunia internasional, politik, hukum, sosial, budaya, ekonomi, olahraga, dan hiburan dari lebih 60 kota se-Indonesia dan perwakilan luar negeri. Ketik www.rri.co.id.
2: Dapatkan informasi dan ulasan yang akurat dan terpercaya, dilengkapi dengan audio on demand.
1: Live streaming, siaran dari Pro 1, Pro 2, Pro 4 dari 65 kota, Pro 3 jaringan berita nasional, Voice of Indonesia, dan Channel 5. Berita, informasi terkini dan ulasan yang terpercaya serta akurat. RRI.co.id
3: RRI.co.id Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di RRI.

0: onset dan mulai dari hipotesis yang sangat bukan hipotesis mungkin.
1: 21 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Budi. Ta'ab budi ini artinya kurban sama seperti ibadah-ibadah ibadah-ibadah yang sifatnya ta'abudi hablum minallah yang lain, seperti kita berbicara tentang ibadah solat, kita berbicara tentang ibadah haji, zikir dan sebagainya, ibadah yang langsung terhubungan dengan dimensi transcendental. Tapi khusus untuk ibadah kurban ini, kalau saya boleh meminjam dalam tanda kutip ya, sebagai pengkaji ekonomi Islam, saya meminjam definisinya Veblen dalam Old Institutional Economy. Ibadah kurban ini satu sisi ada bersifat menitik beratkan pada momen ta'abudi, tanggal 10 Dzulhijjah, puncak daripada ibadah haji. Itu yang pertama. Tetapi harus dilihat bahwa kalau kita membaca hadis-hadis nas-nas pada umumnya, implikasi misalnya distribusi daging kurban dan sebagainya, itu harus menyentuh pada dimensi sosial. Artinya apa? Setiap orang harus mendapatkan distribusi jatah daging kurban secara merata. Ini nampaknya sangat sederhana, tetapi implikasi secara prinsip ekonomi itu sangat penting. Prinsip apa? Prinsip tauzi', prinsip distribusi secara berkeadilan, bukan keadilan secara prosedural saja, tapi keadilan yang bersifat substantif. Ketika kita berbicara kurban, kita berbicara bahwa kurban ini adalah prototipe daripada model distribusi ekonomi yang lebih luas. Yang lebih luas maksudnya apa? Dia mungkin hanya sederhana, dia ada pada momentum pada hari raya 10 Dzulhijjah dan hari-hari tasyrik setelahnya. Itu masa penyembelihan dan masa distribusi. Tentunya setelah solat Aidil Adha. Tapi ketika kita berbicara tentang model tauzi', model distribusinya yang berkeadilan, bahwa kalau misalnya dikatakan kalau sekarang kan kita berbicara bagaimana hewan, ada fatwa, ada pandangan bagaimana hewan sembelihan yang di Mina itu boleh didistribusikan di kampung halaman dan sebagainya bagi jemaah haji. Itu sesuatu yang debatable. Tentu kita mengikuti hukmul hakim yarf'ul khilaf, yang dalam hal ini adalah keputusan MUI. Tapi prinsip bahwa distribusi itu harus merata, distribusi itu menjangkau setiap anggota masyarakat, setiap komponen masyarakat, ini sangat penting dan ini harus menjadi acuan ketika kita berbicara tentang semua kegiatan ekonomi yang kita jalankan dalam satu tahun ke depan. Kurban hanya 4 hari, Hari Raya Idul Adha dan hari-hari tasyrik. Tapi prinsipnya, semangatnya itu harus menyertai kita semua tasarufat maliyah kita di dalam satu tahun ke depan, apapun itu. Saya kira demikian. Terima kasih.
4: Nah, ini dalam perspektif ekonomi Islam, bagaimana kurban ini dapat memperkuat distribusi kesejahteraan di tengah masyarakat nih, Ustaz?
3: Nah, ini yang saya katakan, ini cukup menarik pertanyaan ini. Kalau kita katakan bahwa bagaimana kurban ini bisa memperkuat katakanlah distribusi ekonomi pemberdayaan masyarakat dan sebagainya. Kurban ini sifatnya momentum, ada momentum. Karena ini sifatnya ta'abudi dia. Kapan dia sembelih, kapan didistribusikan, ta'abudi. Kalau kita melihat di dalam perspektif tarif tasyrik, tarikh tashri. Ada proses tadarruj di sini. Yang pertama adalah sebenarnya pada awalnya distribusi daging kurban itu dibatasi, tidak boleh dari mungkin bisa di ini kembali itu sekitar 3 hari pada awalnya. Nabi melarang untuk menyimpan daging kurban dalam jangka waktu yang lama, artinya mengelola dan sebagainya dalam jangka waktu yang lama. Dia harus habis terdistribusi dalam jangka waktu yang relatif singkat, sekitar 3 hari. Kemudian turun, kemudian muncul yang sifat apa perubahan hukum, di mana kemudian Nabi memperkenankan untuk menyimpan dan menyalurkan distribusi daging kurban dalam jangka waktu yang lebih panjang. Yang saya ingin katakan begini, kalau kita berbicara tentang daging kurban, kita berbicara mungkin kurban itu sifatnya momentum, hanya pada beberapa hari itu saja. Apakah ada dampak ekonominya secara eksplisit? Saya cenderung untuk tidak mengukurnya dengan dampak ekonomi secara fisis, tapi kita harus melihatnya dari perspektif psikoekonomi. Yang saya ingin katakan begini, kurban mungkin saja ada apa, kalau kita katakan dari sisi apa rantai pasok dan sebagainya, dari supplier sampai dia sampai kepada penerima kurban itu ada implikasi economic multipliernya, ada efek ekonomi multipliernya. Tetapi yang lebih pentingnya itu adalah efek ruhaniahnya, efek psikososialnya. Apa itu? Kohesi sosial. Apa ya istilahnya itu? Interdependency utility, atau yang katakanlah, yang kita katakan itu ikatan sosial yang lebih kuat. Karena kan kurban tidak bersifat utilitarian. Dia tidak bersifat utilitarian. Dia bersifat interdependency utility. Artinya apa? Dia memberikan kemanfaatan sosial secara lebih luas. Yang dalam pengertian ini artinya orang-orang yang menerima kurban, dia merasa, katakanlah, menjadi bagian kohesi yang kuat dalam umat, kohesi yang kuat di dalam struktur sosial masyarakat Islam. Mungkin dampaknya secara, kalau kita ukur secara jumlah material itu bisa kita diskusikan. Tetapi yang pasti itu, dampak psikososialnya itu lebih kuat, lebih besar. Dia mengikat kesadaran masyarakat, individu, bahwa mereka adalah bagian, satu bagian kohesi di dalam masyarakat. Menjelaskan bahwa adanya interdependency utility, ada utilitas saling bergantung di dalam masyarakat. Artinya apa? Mereka menyatu di dalam masyarakat. Itu yang sebenarnya lebih dikehendaki dari dimensi sosial kurban ini. Saya kira demikian.
4: Nah, ini apa kaitan antara semangat Idul Adha dan konsep keadilan sosial dalam Islam, Ustaz?
3: Nah, di dalam Islam ada yang disebut dengan konsep tasarufat al-adliyah. Ketika para nabi dan rasul sallallahu alaihi wasallam itu diutus, mereka diutus dengan mizan dan al-qisti. Al-qisti itu apa? Keadilan yang sebenar-benarnya. Keadilan yang sebenar-benarnya. Ketika kita mengatakan, kalau kita berbicara tentang

0: satu sama lain itu diibaratkan sebagai satu bangunan. Apabila ada ketimpangan, ada katakanlah itu ada kekurangan di satu sisi, maka yang lain harus mencari jalan bagaimana tercapai yang disebut dengan socio-economic equilibrium atau yang disebut dengan social maximization function. Dan disinilah kurban secara sebagai prototipe model daripada ekonomi yang lebih luas, dari keadilan sosial, sosioekonomi yang luas itu bekerja. Kita tidak berbicara kurban sebagai satu faktor saja, tapi kurban sebagai suatu bentuk prototipe yang dalam praktik kita sehari-hari itu harus tereplikasi dengan baik, harus tereplikasi, terintegrasi secara sempurna. Kita tidak bisa mengatakan bahwa bagaimana kurban menciptakan tentang keadilan. Kita tidak berbicara sekedar tentang itu. Kita berbicara beyond daripada konsep ta'abudi ini, beyond daripada konsep meta-rasional ini. Tentang konsep apa? Tentang konsep keadilan sosioekonomi, tentang bagaimana kita menciptakan menciptakan social security, menciptakan takmin al-ijtimai. Dari model kurban inilah ini yang dijadikan sebagai reference untuk merujuk bagaimana kita membangun hubungan dan keseimbangan sosial. Saya kira demikian.
1: Baik, ini bagaimana cara menumbuhkan kesadaran untuk khususnya ini generasi muda, Ustaz, mengenai memahami kurban sebagai latihan empati dan solidaritas.
0: Nah, ini yang menarik. Ini menarik. Kalau boleh saya pinjam salah satu kajian Adam Smith. Adam Smith itu sebelum dia menulis The Wealth of Nations, dia menulis buku yang disebut dengan The Moral Sentiment. The Moral Sentiment. Dalam The Moral Sentiment, Adam Smith tidak sedang berbicara tentang homo economicus. Dia sebenarnya sedang berbicara tentang homo moralis, manusia moral, atau yang disebut dengan homo socius, hal-hal yang seperti itu yang kita katakan jauh sekali dari perbincangan tentang manusia yang mencari kemakmuran dan sebagainya. Yang ingin saya katakan sini apa? Adam Smith mengatakan setiap orang itu memiliki empati sebenarnya. Setiap orang di dalam individu memiliki empati, memiliki moral dan sebagainya. Kenapa? Karena itu adalah dasar bagi ikatan kohesi sosial. Tanpa adanya dasar moralitas, tanpa adanya dasar empati dan sebagainya, mustahil terbentuk keseimbangan sosial dalam hal ini. Kurban di dalam masyarakat Muslim yang sudah saya sebutkan tadi itu tidak sekedar dia sebagai penanda. Kalau kita menggunakan teori fungsionalitasnya siapa? Sosiolog itu. Tapi saya ingin mengatakan kurban tidak sekedar memiliki dimensi fungsionalitas, tapi yang lebih penting apa? Dia adalah prototipe dasar daripada struktur masyarakat Islam, dari struktur masyarakat Muslim. Kita bisa merujuk kepada bukunya Fazlur Rahman Ansari tentang struktur masyarakat Islam. Kurban adalah salah satu titik temu atau titik penghubung antara dimensi transcendental dan dimensi imanen, antara dimensi hablum minallah dengan hablum minannas. Kita tidak mungkin mencapai keseimbangan sosial kecuali hanya dengan jalan kita memiliki hubungan transcendental yang baik. Karena begini, ketika kita menjalin hubungan transcendental yang baik, kita akan menyadari bahwa kita ada satu kesatuan di dalam masyarakat Muslim. Saya lupa nama sosiolognya itu, selain Weber dan Karl Marx, saya lupa. Emile Durkheim, kalau saya tidak salah, bahwa ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya itu kolektif, itu ada yang disebut dengan gairah sosial. Maksud saya begini, kita sebagai bagian dari masyarakat, ketika kita melakukan ibadah-ibadah yang sifatnya ada yang sifatnya kolektif, itu akan mengakibatkan kita merasa menjadi bagian dari ibadah tersebut. Di satu sisi, ibadah itu tujuannya transcendental.

0: Tapi di sisi lain, ibadah tersebut akan menciptakan perasaan kebersamaan, akan menciptakan rasa empati. Kita tidak, karena kita melakukan bersama-sama, kita akan melihat bagaimana kondisi masyarakat yang mengalami ketimpangan saat ini secara sosioekonomi. Bagaimana kita melihat masyarakat yang termarginalkan. Kita tidak boleh menutup mata. Di dalam realitas sosioekonomi masyarakat hari ini, banyak masyarakat yang termarginalkan itu. Kurban sah-sah adalah prototipe bagaimana cara kita untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira demikian.
1: Baik, Ustaz, mungkin kita jawab pada telepon yang masuk dulu di pagi hari. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam, Ustaz.
1: Iya, apa kabar Kak Jud?
2: Alhamdulillah sehat, baik. Ya, Arso, studio sehat juga.
1: Sehat. Mungkin ya. Ada yang ingin ditanyakan dengan ya, Ustaz Syamsul, silakan.
2: Baik. Ini Ustaz menanyakan, ini tadi menyinggung masalah kurban. Atau kalau misalnya, kalau kurban kambing satu ekor untuk satu orang. Kalau lembu untuk 7 orang itu. Jadi ada seorang bapak di kampung di Montasi, bapak itu sudah 10 tahun berkorban. Jadi setiap tahun satu ekor, jadi jumlahnya 10 tahun 10 ekor kambing. Jadi tujuan korban itu kan untuk kendaraan di yaumil akhirat, nanti yaumil mahsyar nanti kan kendaraan itu. Jadi banyak sekali korbannya, di mana Allah memberikan untuk 10 tahun 10 ekor kambing itu. Di mana Allah menceritakan tentang masalah kendaraan itu di yaumil mahsyar. Makanya orang lomba-lomba berkorban sebanyak kendaraan itu. Itu aja Arso, makasih banyak.
1: Terima kasih banyak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya mungkin bisa dijelaskan ini Ustaz.
0: Oh baik. Dalam persoalan ta'budi, sebagaimana yang saya jelaskan tadi itu, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail alaihissalam, keduanya itu menjalankan perintah. Ketika perintah itu datang, artinya apa? Ketika perintah itu datang, maka tidak ada kata lain kecuali sami'na wa ata'na. Hanya sebatas itu. Kami dengar dan kami taati. Hanya sebatas itu. Hanya sebatas itu bentuk taklif. Taklif dalam pengertian ketika ada taklif, ada tuntutan hukum dan sebagainya untuk apa terlepas daripada tuntutan hukum itu atau bara'atun zimmannya itu, kita harus melaksanakan tuntutan itu, ketentuan itu. Nabi Ibrahim alaihissalam dan Ismail itu sudah menjalankan tuntutan itu. Dan kalau kita katakan seberapa banyak apa katakanlah itu para nabi itu luar biasa, mereka berkurban puluhan ekor sekali kurban itu, bukan hanya sekedar bukan 1-2 ekor seperti yang kita lakukan saat ini, tapi sangat-sangat banyak. Kenapa mereka melakukan itu? Semata-mata hanya mengikuti dan mencari ridha Allah. Mabdatillah. Jadi ketika kita jadi apa fokus kita di dalam berkorban ini? Mabdatillah. Tentang bagaimana kita mencari ridha Allah Ta'ala, tentang apa yang setelahnya nanti di akhirat sana, itu kita serahkan kepada yang kita jadikan sebagai tujuan ketika kita melakukan ibadah kurban ini. Semoga kita mendapat ridha Allah Ta'ala. Tentang bagaimana nanti Allah Ta'ala membalaskan kita, apakah itu apakah dalam tanda kutip itu Allah akan memberikan pahala yang luar biasa kepada kita, apakah Allah akan menghapuskan dosa-dosa kita atau akan dijadikan sebagai sebab nanti di yaumul hisab dimudahkan proses hisab kita, di yaumul mahsyar dipersingkat lamanya kita berada di yaumul mahsyar. Itu hak prerogatif Allah Ta'ala. Itulah yang dikatakan dalam akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, itu disebut sebagai af'alullah mukhtar. Kekuasaan Allah, perbuatan Tuhan itu sifatnya mukhtar, bebas, prerogatif. Bahwa di dalam syariat kita dia diperintahkan untuk berkurban, kemudian kita diberikan motivasi bahwa kurban itu akan menjadi kendaraan kelak di akhirat, itu adalah bentuk motivasi, adalah bentuk motivasi. Dan jangan lupa di dalam kitab-kitab fiqih, termasuk di dalam kitab kitab-kitab yang ditulis Imam An-Nawawi Minhajul Talibin, dan syarah-syarahnya itu selalu ditekankan bahwa kurban ini adalah ibadah sunnah muakkadah. Artinya apa? Dia sunnah yang sangat dianjurkan. Sifatnya apa? Sunnah kifayah. Apabila sudah dilakukan oleh salah satu anggota keluarga, maka sunnah, maka tercukupilah untuk satu keluarga tersebut. Mm-hmm. Satu keluarga tersebut. Dan bahkan tanda kutip, ada sedikit diberikan ancaman sedikit bahwa orang-orang yang memiliki kelapangan, ada keleluasaan yang di dalam berkurban, kemudian dia tidak menunaikannya, maka itu akan di tanda kutip ya, akan dianggap sebagai sebuah perbuatan yang tidak, yang belum memenuhi ketentuan sunnah tersebut. Karena sunnah itu sangat penting, diwajibkan atas Nabi, tetapi disunnah muakkadahkan kepada umat bagi yang memiliki keleluasaan dan sebagainya. Yang ingin saya katakan di sini adalah ini adalah ibadah ta'abudi. Tujuan kita adalah mabatullah, adalah mencapai ridha Allah Ta'ala, tentang bagaimana Allah Ta'ala akan membalas ibadah ini. Kita hanya bisa berharap dan kita rajak, dan kita hanya bisa khauf kepada Allah Ta'ala. Kita hanya bisa berharap dan berpasrah. Bagaimana bentuknya itu adalah perkara transcendental, perkara yang kita serahkan pada Allah Ta'ala. Itu saja, terima kasih.
1: Baik, ya, ini apakah spirit pengorbanan ini hanya identik dengan materi atau juga mencakup waktu, tenaga, dan pemikiran? Mohon penjelasannya, Ustaz.
0: Nah, ini kita harus bedakan secara apa ya, secara tegas di sini. Secara kaidah, secara hukum-hukum fiqih, secara syariah, kurban ini adalah tentang apa yang dijadikan sebagai objek kurban. Apa yang dijadikan oleh sebagai objek kurban, yaitu hewan-hewan yang termasuk sebagai al-hadyu wal qala'in, hewan-hewan kurban. Dan para jumhur ulama sudah menetapkan apa-apa yang bisa menjadi apa objek atau hewan kurban ini. Jadi dari segi ketentuan fiqiah, yang dikurbankan itu, objek kurban itu adalah sesuatu yang sifatnya madadiyah, sesuatu yang sifatnya memang muayyan, sifatnya sudah terdefinisikan dengan baik. Apa hewannya, berapa usianya, itu sudah bagaimana kondisinya, itu sudah didefinisikan secara jelas dan tegas di dalam syariat. Itu secara hukum fiqiahnya. Tetapi kita melihat dalam perspektif sosioekonomi. Ibadah kurban yang didasarkan pada kaidah-faidah hukum-hukum fiqih ini hanya akan berjalan apabila ada dukungan sosial. Maksudnya dukungan sosial apa? Bahwa masyarakat, bahwa mekanisme sosial, partisipasi sosial, katakanlah walaupun misalnya sebagian besar masyarakat tidak berkurban, tapi tetap berpartisipasi menjalankan ibadah kurban, berpartisipasi mendukung jalan ibadah kurban ini bisa terlaksana pada hari yang telah ditentukan. Yang tujuannya harus saya katakan di sini adalah partisipasi masyarakat secara sosial ini bersifat tabarruat. Artinya apa? Dia tidak berorientasi untuk mencari keuntungan. Dia berorientasi semata-mata untuk kebajikan. Untuk mencari kebajikan, untuk memastikan bahwa ibadah kurban ini bisa terlaksana secara optimal. Dan kita melihat bagaimana secara sosio-kultural masyarakat Aceh mengkurban. Sama seperti misalnya di, apa, saya lupa istilahnya, di Turki itu. Bahwa masyarakat, bahwa kurban itu satu sisi adalah ibadah ubudiyah, ta'abudi, tapi dari sisi lain memiliki dimensi kultural. Di mana dimensi kultural itu? Partisipasi masyarakat di dalam berkurban, partisipasi masyarakat dalam bergotong royong. Partisipasi masyarakat dalam bergotong royong inilah yang disebut sebagai bentuk tabarruat, sebagai bentuk bagaimana ibadah ini dijalankan dan didukung oleh partisipasi masyarakat sebagai bentuk kebajikan. Saya kira demikian.
1: Nah, ini Ustaz, dalam konteks kehidupan modern yang cenderung individualistik ya. Nah, ini bagaimana Idul Adha menjadi sarana memperkuat ukhuwah Islamiyah?
0: Ya, ini yang kita bicarakan tadi di sana. Masyarakat pasca modern adalah bukan sekedar masyarakat yang individualistik, tapi juga masyarakat yang terjebak pada hiperrealitas. Kalau kita mengatakan apa kajiannya Jean Baudrillard, masyarakat hiperrealitas itu artinya mereka yang tidak sekedar individunya itu ada di dalam realitas sosial, tapi mereka terjebak pada simulakra. Simulakra maksudnya mereka terjebak pada sesuatu realitas yang bukan ada di realitas sosial. Jadi mereka bukan hanya individu, tapi beyond di dalam simulakra dirinya itu sendiri. Jadi mereka terjebak di situ. Kalau kita melihat kenapa empati pada masyarakat bukan sekedar masyarakat modern, tapi pasca modern itu akhirnya memisahkan kohesi sosial dan sebagainya. Satu sisi, itu tidak adanya interaksi, baik interaksi sosial, tidak ada interaksi, bukan tidak ada, tapi lemahnya interaksi sosial, lemahnya interaksi di dalam kegiatan keagamaan, lemahnya interaksi di dalam kegiatan ekonomi yang sifatnya itu apa ya, yang sifatnya resiprok, saling berkesalingan. Kita lihat semua kegiatan masyarakat hari ini adalah kegiatan yang sifatnya terdigitalisasi. Kurban itu membawa kembali masyarakat kepada apa yang disebut oleh apa yang apa namanya itu, yang disebut sebagai gairah keagamaan secara kolektif, menarik masyarakat kembali lagi ke situ. Keterlibatan secara bersama-sama. Kita lihat bahwa kurban itu adalah ibadah ijtimai. Artinya apa? Dia melibatkan orang banyak di dalam pelaksanaannya. Walaupun di dalam praktiknya dan tujuan dari kurban ini dilaksanakan, itu sifatnya ta'abudi. Tapi untuk bisa terlaksana, kita harus bergotong royong, harus musyaraya, harus bergotong royong istilahnya. Dan itu tidak, dan ketika kita menjalankan kegiatan gotong royong di dalam berkurban dan sebagainya, disitulah terbentuk gairah keagamaan yang secara kolektif. Disitulah tumbuhnya empati. Kita mungkin hari-hari kita apa sibuk dengan kegiatan masing-masing, terjebak oleh simulakra kegiatan digital kita masing-masing. Momen kurban itu adalah momen dasar untuk membangun empati di dalam masyarakat, membangun empati di antara individu-individu yang terjebak pada simulakra

0: Ibadah spiritual yang bisa kita petik ini, Ustaz, dari ketaatan total ya, ketaatan total Nabi Ibrahim kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Saya ingin mengatakan begini, karena tadi sudah menyinggung tentang masyarakat modernis ya. Masyarakat pasca modernisme itu adalah masyarakat yang bukan hanya terputus dengan dimensi transendental kesadarannya, tapi juga terputus dari realitas sosial. Ketika kita berbicara tentang kurban, sejak katakanlah latar belakang historis bagaimana kurban itu akhirnya disyariatkan dengan menitik beratkan pada pengorbanan Nabi Allah Ibrahim dan Ismail alaihumassalam, maka kita melihat bahwa kurban itu menyentuh dimensi meta-rasional. Artinya apa? Dia menyentuh dimensi yang berada di luar jangkauan inderawi logika rasionalitas kita. Kurban tidak sekedar dia menarik kembali orang-orang untuk kembali kepada realitas sosial, tapi dia mengembalikan eksistensi manusia itu kepada apa tujuan sebenarnya nanti dalam perjalanan hidup kita. Yang saya ingin katakan bahwa kurban ini adalah milestone untuk mencapai atau batu pijakan untuk mengarahkan kompas kita, direction kita itu kembali pada tujuan eskatologis kita, untuk mencapai falah, untuk mencapai kebahagiaan. Dalam konsep Islam, falah bukan hanya kebahagiaan yang sifatnya itu imanen. Falah itu juga adalah kebahagiaan yang sifatnya itu transendental. Kita berbicara kurban itu adalah dalam praktiknya, dalam pelaksanaannya, itu terjadi di dimensi duniawi. Tapi dia adalah titik yang mengaitkan antara dimensi imanensi kehidupan manusia dan dimensi ukhrawi kita nanti. Karena itu kurban apa seperti yang kita bicarakan tadi, bahwa salah satu bentuk pahala yang diperoleh orang yang berkurban itu adalah tunggangan kelak di yaumil hisab, yaumil qiyamah, yaumil hasyar. Kenapa kita membutuhkan tunggangan itu? Karena itu adalah arah daripada ekskatologis kita. Akhirnya dengan semua kasus ini, setelah kehidupan ini, kemana kita akan berjalan? Kurban adalah milestone-nya, adalah batu loncatannya, batu titik temunya yang mempertemukan dimensi imanen dan dimensi transendental. Saya kira demikian. Terima kasih.
0: Ya, ini bagaimana kita menjaga keikhlasan dalam berkurban agar terhindar dari ria dan pencitraan sosial, Ustaz. Jadi biasa kan sekarang kan banyak orang yang beribadah, bersedekah, ini tapi memamerkan ya di media sosial. Nah, ini bagaimana, Ustaz, agar kita terhindar dari ria dan pencitraan sosial?
1: Nah, ini yang menariknya. Kehidupan masyarakat pasca modern itu adalah kehidupan masyarakat yang tidak lepas daripada yang disebut oleh Jean Baudrillard itu tadi. Mereka terseret dari realitas beralih pada hiperrealitas. Hiperrealitas itu di mana? Itu simulakra yang terbentuk di dalam imajinasi manusia itu sendiri. Ketika apapun kehidupan yang apapun yang dijalani hari-hari, misalnya mereka bekerja, mereka beribadah dan sebagainya, rasanya kalau tidak memuatnya di dalam konten media sosial itu tidak afdol rasanya. Ada

0: reduksionis, mereduksi dimensi fitrah manusia, mereduksi dimensi ruhaniah manusia. Kita ingin menerjemahkan semuanya harus konten dan hal-hal semacam itu. Kurban itu justru menarik kembali manusia kepada realitas di mana dia berada. Kita sebenarnya tersesat ini sehari-hari di dalam simulakra kita. Katakanlah berapa jam sehari-hari kita menggunakan media sosial. Apa yang setiap kita makan, kita foto. Kita kemana, kita foto. Ya, percayalah. Prinsip dasar kurban saja itu perintahnya sudah meta rasional. Nabi Ibrahim alaihi wasallam dan Nabi Ismail itu diperintahkan untuk berkurban, yang disembelih anaknya. Ibrahim diperintahkan menyembelih anaknya, meta rasional. Kalau kita berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari di sini, sehari-hari apa konten dan sebagainya, itu kan karena ada hitung-hitungan rasional, popularitas, engagement, hal-hal semacam itu. Kurban menarik kita ingat bahwa kehidupan kita dalam semua dimensi sosial akhirnya akan berujung pada kita kembali ke sisi Allah Ta'ala, eskatologis itu. Bukan tentang darah, bukan tentang daging, bukan tentang siapa nama yang ada di dalam list kurban itu, bukan. Tapi ketakwaan kita. Tanpa ketakwaan, tanpa rasa solidaritas dan sebagainya, niscaya mungkin semestinya kita akan sulit untuk mencapai apa yang kita sebut sebagai mabadillah di dalam kita mencari mencari tujuan di dalam kurban ini. Saya kira demikian.
1: Ya, ini mungkin sama seperti sifat manusia yang ingin divalidasi, ya Ustaz ya. Ingin diakui, ingin di ya, kalau misalnya berbuat sesuatu ya harus sah nih dengan dengan di media sosial ini kan. Artinya kita diakui untuk berkurban, bersedekah. Jadi ini saya teringat bulan puasa yang lalu ya, banyak orang yang bersedekah, bagi-bagi takjil, tapi di medsosnya heboh sekali ya. Ini mungkin karena sifat manusia ingin diakui ya Ustaz ya. Baik ya, semoga aja dalam hal berkurban ini jika dimasukkan ke medsos dengan tujuan mengajak ke umat yang lain, ini tujuan yang baik Ustaz ya. Tapi kalau misalnya niatnya salah, ini akan berakhir ke ria. Baik, semoga aja maksud dan tujuan ini untuk mengajak agar masyarakat atau umat Islam yang lain berlomba-lomba untuk melakukan melaksanakan kurban, dan pastinya pilihannya ini kurban yang terbaik ya Ustaz. Nah, ini sejauh mana Ustaz peran lembaga pendidikan dan kampus termasuk di lingkungan UIN nih Ustaz dalam menanamkan nilai pengorbanan dan kepedulian umat?
0: Nah, ini yang harus, ini yang sangat menarik. Saya ingin mengatakan bahwa lembaga pendidikan adalah agen sosial peradaban. Itu dasarnya dulu, agen sosial peradaban. Artinya apa? Transformasi umat Islam, transformasi bangsa ini tidak bisa dilepaskan dari peran lembaga pendidikan. Ketika kita berbicara tentang filantropi, termasuk walaupun kurban ini ada memiliki, ada pada prinsipnya adalah ta'abudi, sesuatu ibadah yang sifatnya adalah mencari ridha Allah Ta'ala, sifatnya adalah transcendental, tapi ada sisi filantropinya. Saya melihat bahwa kampus sampai sejauh ini sudah menjadikan instrumen filantropi ini, baik filantropi yang sifatnya maliyah maupun filantropi yang sifatnya itu khairil maliyah, sebagai instrumen fungsional untuk mengajak masyarakat, untuk mentransformasikan masyarakat, atau paling tidak di tataran individu internalnya saja, untuk terlibat di dalam kegiatan-kegiatan sosial ijtimai, paling tidak untuk menumbuhkan empati di dalam masyarakat. Saya kira proses yang berjalan selama ini adalah proses yang sifatnya tadarruj, yang sifatnya itu bertahap. Fasenya sudah mulai berjalan, bahwa impactnya belum optimal itu membutuhkan waktu yang tidak singkat, membutuhkan waktu yang jangka panjang. Yang kita harapkan sebenarnya adalah, katakanlah misalnya ada lembaga-lembaga filantropi di internal kampus, atau misalnya pun kemudian masing-masing

0: masing-masing fakultas itu berpartisipasi di dalam kegiatan kurban dan juga di apa dikoordinasi pula oleh Civitas Akademika. Kita harap ini adalah proses yang sifatnya kontinu. Kenapa? Untuk perbaikan dan penyempurnaan ke depan secara berkelanjutan. Kita tidak bisa mengharapkan ini hasilnya dampak dalam 1-2 hari, 1-2 tahun, tapi kita baru bisa mengharapkan dampaknya itu dalam jangka panjang. Sebatas itu yang bisa saya katakan.
1: Baik, mungkin terakhir Ustaz, apa pesan Ustaz bagi masyarakat Aceh agar menjadikan Idul Adha ini sebagai gerakan sosial yang berkelanjutan?
0: Saya ingin mengatakan begini, kita harus pertama menyadari dulu identitas kita sebagai masyarakat Aceh. Sebagai masyarakat Aceh, syariat dan adat itu adalah satu kesatuan yang sifatnya inherent di dalam keseharian masyarakat Aceh. Ketika kita berbicara tentang kurban, kita harus betul-betul menyadari, boleh saja kehidupan kita sehari-hari sudah mengalami perubahan dari masyarakat agraria menjadi masyarakat terindustrialisasi. Tapi kita harus ingat, kurban ini adalah anchor, adalah pengikat, adalah jangkar yang mengikat hubungan, satu, hubungan kita yang bersifat transcendental ke atas, dan satu lagi adalah hubungan horizontal, hubungan yang sifatnya itu hablum minannas. Kita tidak sepatutnya mengabaikan yang pertama yang saya katakan tadi, identitas kita. Pada Indatu Tanyo itu sudah menjadikan kurban itu sebagai identitas dari masyarakat kita. Setiap orang yang berkemampuan pasti akan berkurban, dan setiap orang yang merasa bagian dari partisipasi sosial pasti akan terlibat di dalam kegiatan berkurban. Dan itulah budaya gotong royong kita di dalam masyarakat Aceh. Kita harus menyadari, kalau kita menyematkan identitas Aceh pada diri kita, maka mari kita laksanakan apa yang sudah menjadi warisan, yang sudah menjadi identitas, yang sudah menjadi identitas apa identitas kelembagaan kita di dalam kelembagaan di sini, maksudnya norma tentang bagaimana kita berperilaku, menjalankan ibadah dan sebagainya, menjalankan interaksi sosial dan sebagainya sesuai dengan identitas yang kita sematkan itu. Saya kira demikian. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih Ustaz Samsul Idul Adha sudah bergabung bersama kami dengan topik Idul Adha Spirit Pengorbanan dari Ibadah Menuju Kepedulian Umat. Mungkin sampai di sini kebersamaan kita dalam dialog kajian Islami, dan sesaat lagi pada pukul 11 waktu Indonesia Barat kami akan menghadirkan dinamika olahraga dari Pertiga Jakarta.
2: Saatnya untuk memperdalam ilmu agama dan menambah wawasan rohani dalam kajian Islami yang dapat memperkuat iman dan memperbaiki kehidupan kita sehari-hari. Dengarkan kajian Islami melalui gelombang 97,7 FM atau streaming di RRI Digital dan website kami di rri.com.

12 waktu Indonesia Barat. Pro 1 RRI Banda Aceh. Mari manfaatkan waktu Jumat pagi Anda untuk menambah pengetahuan dan mendapatkan pencerahan dalam hidup.

Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah taklukan Real Oviedo di lanjutan La Liga Spanyol. Konfederasi Sepak Bola Brasil, CBF, resmi perpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Indonesia loloskan dua wakil di turnamen bulu tangkis Thailand Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Dan pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Jumat 15 Mei 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Real Madrid kembali ke jalur kemenangan setelah dengan mudah menaklukkan Real Oviedo di kandang sendiri di Stadion Bernabeu dini hari tadi. Selengkapnya Nur Diansyah melaporkan.

0: Madrid raih kemenangan kandang 2-0 atas Real Oviedo pada laga pekan ke-36 La Liga Spanyol 2025-2026. Meski klub berjuluk Los Blancos itu sudah dipastikan finish di posisi kedua, harga diri tetap menjadi hal yang dipertaruhkan. Bahkan beberapa pemain Madrid juga mungkin ingin memberikan pernyataan kepada Jose Mourinho yang kabarnya akan ditunjuk kembali sebagai manajer untuk kedua kalinya. Bertanding di Santiago Bernabeu, Madrid dini hari tadi tuan rumah hampir memulai pertandingan dengan sempurna ketika Gonzalo Garcia berlari ke garis gawang dan melempar bola ke Franco Mascantuono yang tendangan jarak dekatnya berhasil diselamatkan dengan baik oleh kiper Aaron Escandal. Meski momentum bagus tercipta sepanjang awal babak pertama, namun gol pemecah kemunduran baru tercipta pada menit ke-44 oleh Gonzalo Garcia. Sementara pada babak kedua, Oviedo tampil lebih agresif meski tidak berhasil mencetak satupun gol, akan tetapi itu cukup untuk membuat manajer klub Real Madrid Alvaro Arbeloa untuk memasukkan Kylian Mbappe yang baru pulih dari cedera 20 menit sebelum pertandingan berakhir. Mbappe kemudian menjadi pemberi assist untuk gol Jude Bellingham pada menit ke-80. Kendati menang, selesai pertandingan Alvaro Arbeloa menyampaikan bahwa Mbappe tidak puas karena dirinya tidak diturunkan sejak babak pertama. Namun, menurut Arbeloa, ini merupakan keputusan yang tepat mengingat Mbappe baru pulih.
1: No, jadi coke.
0: Bagi saya, seorang pemain yang 4 hari lalu bahkan tidak bisa duduk di bangku cadangan dan kini akan bertanding dalam 3 hari ke depan, saya menilai bahwa yang terbaik baginya adalah bermain di babak 2 dan menjadi starter pada hari Minggu mendatang. Sebagai pelatih, itu adalah pernyataan yang lebih masuk akal. Sementara manajer klub Real Oviedo, Guillermo Almada, mengatakan meski kalah, penampilan skuad asuhannya patut diapresiasi.
2: Kita tahu tener volumen de juego.
0: Ada beberapa situasi yang sebenarnya tidak kami inginkan. Kami berharap permainan ini bisa lebih hidup, dan saat kami tertinggal, disitulah mereka berhasil mencetak gol pertama. Namun pada akhirnya, penampilan para pemain saya dan aksi-aksi bagus saat itu membuat kami puas. Tidak ada yang suka dengan kalah, dan kami ingin memberikan hasil positif lagi kepada para pendukung kami. Namun pada akhirnya, saya tekankan lagi, yang lebih penting adalah penampilan, sikap, dan sayangnya peluang-peluang yang lebih jelas yang kami miliki itu, kami tidak bisa mengkonfirmasi versinya menjadi gol. Atas kemenangan ini, Real Madrid kembali ke jalur kemenangan usai kalah 2-0 dari Barcelona minggu lalu. Real Madrid juga turut memperpanjang catatan tak terkalahkan mereka di kandang menjadi 5 pertandingan. Sementara Real Oviedo yang sudah dipastikan degradasi masih tertahan di dasar klasemen dengan 29 poin. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro3 RRI terus mengudara.

Pecinta sepak bola, Konfederasi Sepak Bola Brasil CBF resmi memperpanjang kontrak Carlo Ancelotti sebagai pelatih tim nasional Brasil hingga Piala Dunia 2030. Keputusan itu menegaskan dukungan penuh federasi terhadap pelatih asal Italia tersebut setelah satu tahun menangani Selecao. Selama menangani Brasil, Ancelotti dinilai menjadi sosok penting dalam memperkuat fondasi sepak bola nasional. Pelatih berusia 66 tahun itu bekerja sama dengan berbagai departemen di CBF untuk membangun stabilitas dan identitas permainan tim. Ancelotti juga menyampaikan apresiasinya kepada publik Brasil atas dukungan yang diberikan selama setahun terakhir. Presiden CBF Samir Saud menyambut positif langkah ini dan menyebut perpanjangan kontrak Ancelotti sebagai bagian penting dari proyek jangka panjang sepak bola Brasil. Ancelotti ditunjuk sebagai pelatih timnas Brasil pada Mei 2025. Dalam tahun pertamanya bersama tim Samba, ia memimpin tim dalam 10 laga dengan catatan 5 kemenangan, 2 imbang dan 3 kekalahan. Di bawah arahannya Brasil mencetak 18 gol dan kebobolan 8 kali. Ia kini bersiap untuk memimpin Brasil di Piala Dunia 2026. Raksasa Amerika Selatan itu masuk dalam grup C bersama Maroko, Haiti, dan Skotlandia.

0: RI Belanda hadir ke Piala Dunia 2026 dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa untuk mampu mengukir prestasi terbaik di ajang ini. Dengan kombinasi kekuatan antar lini menjadikannya skuad yang lengkap dalam turnamen 4 tahunan ini. Dalam bedah tim kali ini kita akan simak kekuatan tim Oranye berikut ini.
1: Kali ini kita bedah satu kesempatan depan dulu, yaitu Belanda.
2: Ya, karena kembali hadir di panggung terbesar sepak bola dunia dengan status salah satu kandidat kuat dari Eropa.
1: Di bawah arahan Ronald Koeman, tim Oranye tampil stabil sepanjang kualifikasi dan lolos tanpa kekalahan Neverdance.
2: Iya, karena kekuatan Belanda terletak pada sektor pertahanan.
1: Gak jadi kayak komik.
2: Juga sih. Kapten tim Virgil van Dijk memimpin lini pertahanan yang fondasi utama yang dipenuhi pemain top Eropa seperti Nicky van der Ven dan Nathan.
1: Nah, Belanda juga punya salah satu lini tengah paling lengkap di turnamen. Kombinasi kreativitas, kontrol, tempo, dan energi menjadi kekuatan utama mereka.
2: Wah, dan Frankie de Jong tetap menjadi pusat distribusi permainan, sementara Xavi Simon memberi kreativitas dan penetrasi di area.
1: Jangan lupa ada nama Reinders dan juga Ryan Gravenberg yang menawarkan keseimbangan antara mobilitas dan duel fisik.
2: Di sektor serang, pengalaman Memphis Depay masih menjadi senjata utama karena jadi pencetak gol terbanyak timnas Belanda dengan 52 gol per September 2025. Lahir Robin van Persie yang udah nyetak 50 gol.
1: Ini selain Depay, Belanda juga punya opsi cepat dan fleksibel di Cody Gakpo, Joshua Zirkzee, dan juga Daniel Malen.
2: Nah, kalau kita melihat catatan sejarah nih, Belanda dikenal sebagai salah satu tim terbaik yang belum pernah juara dunia. Mereka tercatat pernah jadi runner-up sebanyak 3 kali.
1: Yaitu?
2: Yakni tahun 1974, 78, dan 2010.
1: Nah, dengan kombinasi pengalaman dan generasi baru, Belanda layak masuk kategori kandidat semifinal bahkan final di Piala Dunia 2026. Dengan catatan, lini belakang solid. Permainnya berada dalam performa terbaik dan juga lini depan lebih klinis dalam menghabiskan peluang.
2: Nah, kalau hal itu tiga-tiganya ada, maka tim Oranye punya peluang mengakhiri kutukan nyaris juara mereka.
1: Gimana pendapat Anda? Silakan tulis di kolom komentar sosial media kami dan baca ulasannya di situs rri.co.id.
3: Sehingga Exco PSSI mengucapkan selamat kepada RRI yang ikut menyiarkan Piala Dunia 2026. Dengarkan terus RRI untuk informasi Piala Dunia 2026. RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.
0: Informasi dari tenis. Yannick Sinner mencetak sejarah di Italian Open 2026 dengan meraih kemenangan beruntun ke-32 di ATP Master 1000. Membajakan rekor sebelumnya yang dipegang bersama Novak Djokovic untuk catatan kemenangan beruntun terpanjang di level tersebut. Petenis nomor 1 dunia itu mengalahkan Andrei Rublev 6-2-6-4 pada pertandingan yang berlangsung 1 jam 32 menit untuk melaju ke semifinal Italian Open 2026. Rekor Djokovic sebelumnya yaitu 31 kemenangan beruntun di Master 1000 berlangsung dari babak kedua Indian Wells 2011 hingga final Cincinnati Open 2011. Sinner memulai rentetan kemenangannya di Paris Masters pada November ketika ia mengalahkan Zizou Berks 6-4-6-2 di babak kedua dan kemudian mengangkat trofi juara. Sejak saat itu petenis berusia 24 tahun tersebut terus membangun momentum di Masters 1000.

Pecinta bulu tangkis, 6 dari 8 wakil Indonesia tumbang di babak 16 besar Thailand Open 2026. Hanya Isyana Syahira Meida, Rinjani Quinaratnastin, dan Leo Roli Carnando Daniel Martin yang melaju ke perempat final. Bertanding di Mimi Butter Stadium Bangkok kemarin, Isyana Rinjani yang turun pertama sukses mengalahkan Luo Yi Wang Tingge dari Tiongkok dengan skor 25-23, 21-13. Selanjutnya mereka akan melawan Rin Iwanaga Ki Nakanishi dari Jepang. Leo Daniel lalu melanjutkan tren positif itu dengan menundukkan wakil Tiongkok lainnya, Hu Ke Yuan Lin Xiang Yi, di 16 besar dengan skor 21-16, 21-13 dalam waktu 34 menit. Selanjutnya mereka ditantang wakil tuan rumah, Pirachai Sukpun Takapon Terat Saku. Namun kesuksesan dua wakil pertama gagal diteruskan 6 wakil berikutnya. Jafar Hidayatullah, Felicia Pasaribu yang turun di ganda campuran harus mengakui keunggulan Zhu Yijun Li Qiang dari Tiongkok dengan skor ketat 18-21, 21-23 dalam waktu 39 menit. Lalu di sektor tunggal putri, Talita Wirjawan yang menghadapi wakil tuan rumah Ratchanok Intanon sempat memberi perlawanan, namun akhirnya kalah dengan skor 16-21, 21-19, dan 15-21 usai bermain selama 67 menit. Kemudian di nomor tunggal putra, Muhammad Zaki Ubaidillah yang menantang John Hyok Jin dari Korea Selatan tidak mampu berbuat banyak dan akhirnya kalah telak 13-21, 5-21 dalam waktu 38 menit.

0: Dari ajang Super League, Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada lanjutan Liga 1 2025-2026 di Stadion Haji Agus Salim sore ini. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Laporan Agustin Irdiadi.
1: Persebaya Surabaya membidik kemenangan saat menghadapi Semen Padang FC pada laga lanjutan Liga 1 di Stadion Haji Agus Salim pada Jumat sore. Laga ini menjadi kesempatan Bajul Ijo untuk memutus catatan belum pernah menang di kandang Semen Padang. Pelatih Persebaya Bernardo Tavares dalam sesi konferensi kemarin mengatakan persiapan tim berlangsung cukup singkat menjelang pertandingan, yang menyebut tim hanya memiliki sedikit waktu untuk menjalani latihan sebelum bertolak ke Padang. Tavares menilai pertandingan melawan Semen Padang tidak akan mudah bagi timnya karena bermain di Stadion Haji Agus Salim menurutnya selalu menjadi tantangan tersendiri bagi Persebaya.
2: See that one team don't have nothing to lose. Coach going to put other players that don't play too much, and these players are going to try to catch the opportunity.

0: Sementara itu, kiper Persebaya Andi Karamadani memastikan seluruh pemain siap menjalani instruksi pelatih. Meski persiapan singkat, ia optimis tim dapat tampil maksimal. Ia juga mengatakan bahwa Persebaya ingin menebus hasil kurang memuaskan pada laga sebelumnya melawan Persis Solo. Ia menegaskan seluruh pemain memiliki motivasi besar untuk mencetak sejarah di Padang.
1: Karena kita mendapatkan hasil yang kurang memuaskan di pertandingan kita kemarin lawan Solo, kita akan mencetak sejarah. Insya Allah kita akan berusaha maksimal karena kita tahu Persebaya tidak pernah mendapatkan hasil yang baik di stadion ini, di Padang. Insya Allah kita sebagai pemain kita siap, kita akan maksimalkan.
0: Persebaya sendiri masih memiliki peluang finish di posisi keempat klasemen akhir Liga 1 musim ini. Namun, pelatih menegaskan target itu hanya bisa dicapai jika timnya mampu meraih kemenangan di Padang. Agustin

0: Pendengar RRI, pekan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2, Futsal Mbak Ajeng akhirnya berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini atas Elona FC Tuban 5-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Kedua tim Kalen Elit menurunkan Zaini.
2: Bukan lanjutan putaran pertama Pro Futsal League 2 Futsal Mbak Ajeng akhirnya memecah telur. Setelah sekian lama terpuruk di dasar klasemen tanpa poin, FMA berhasil meraih kemenangan perdana mereka musim ini. Bertanding di Gor Indoor Sijalak Harupat Kamis siang, FMA membungkam Elona FC Tuban dengan skor meyakinkan 5-2. Sejak peluit pertama dibunyikan, FMA langsung tampil agresif. Aldi Rinaldi memecah kebuntuan per menit ke-12. Babak pertama pun mereka tutup dengan keunggulan 1-0. Memasuki babak kedua, pelatih Yusuf Maulana menginstruksikan anak asuhnya untuk terus menekan. Instruksi ini terbukti jitu. Anzaru Malean mencetak 2 gol beruntun hanya dalam waktu 1 menit, tepatnya pada menit ke-32 dan 33. Belum sempat lawan bernapas, Destin Jimmy, Sins Betty langsung menambahkan gol ketiga di menit yang sama. IKS sempat memberitahu ketertinggalan lewat Rizky Pauzi di menit ke-37 dan 1 gol tambahan di penghujung laga. Namun Destin kembali mencetak gol keduanya di menit ke-39 untuk mengunci kemenangan 5-2. Pelatih FMA Yusuf Maulana merasa sangat bersyukur timnya akhirnya meraih poin maksimal. Anzaru Maleon dinobatkan sebagai man of the match berkat 2 gol krusialnya.
3: Akhirnya kita dapat 3 poin di akhir putaran pertama, walaupun sedikit telat, tapi inilah liga, inilah proses. Alhamdulillah teman-teman para pemain juga bisa cepat adaptasi, kita perbaiki setiap pekannya yang jelas. Ini modal penting tentunya untuk menghadapi di putaran kedua esok hari.
2: Di laga lainnya, LNL FC harus puas berbagi angka dengan Maestro Solo. Bertanding di venue yang sama Kamis sore kemarin, kedua tim bermain imbang satu sama dalam laga yang berlangsung sangat ketat dan disiplin. Wasit Abdul Muthalib memimpin jalannya pertandingan. Sepanjang babak pertama, tak ada satu gol pun tercipta. Rapatnya pertahanan kedua tim membuat para penyerang frustasi. Wasit bahkan harus mengeluarkan kartu kuning untuk Muhammad Rian Arbi dari KLN Elite FC di menit ke-18. Memasuki babak kedua, kebuntuan akhirnya pecah. Muhammad Rian Arbi menebus kesalahannya. Yang berhasil mencetak gol pembawa keunggulan untuk KLN Elite FC pada menit ke-27, skor 1-0. Tertinggal satu gol, pelatih Maestro Solo Fandi Prima langsung merespon dengan taktik lebih agresif. Hasilnya di penghujung laga, tepat menit ke-38, kapten mereka Safari Nur Hanafi sukses menjebol gawang lawan. Skor imbang satu sama bertahan hingga peluit panjang dibunyikan. Pelatih Maestro Solo Fandi Prima tetap mengapresiasi kinerja timnya dan menghormati keputusan wasit di laga ini.
3: Hari ini bermain seru sekali. KLN juga melakukan banyak perubahan. Kita tahu di dua pertandingan sebelumnya juga yang atas kalah sama yang bawah. Artinya memang begitulah seninya di Liga PFL 2. Dan kita dari awal ikut Liga ini Maestro tidak pernah mencoba untuk mempengaruhi wasit atau terganggu dengan wasit. Ya kita terima saja. Saya mau kasih masukan buat semuanya. Mari sama-sama berkembang. Sometimes saya yang kena, sometimes merasa orang lain merasa dirugikan. Ya kita berdoa federasi juga memberikan yang terbaik untuk di PFL 2. Semoga pengadil ini benar-benar adil.
2: Kristiawan Arif Santoso dinobatkan sebagai man of the match di laga ini berkat kemampuan yang menjaga transisi serangan dan menyimbangi tempo tinggi permainan Maestro Solo. Seimbang ini membuat kedua tim harus puas berbagi satu angka dan tertahan di papan tengah klasemen. Dari Jakarta, Kasper Skitro 2 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Tidak ada waktu yang lama bagi Fajar Saputra.

Mendengar dengan disampaikannya kabar dari arena Pro Futsal League 2 tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam olahraga.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil FM 92,2 MHz. Pendengar Anda ditemani saya Wahyu Setianingsih untuk siang hari ini di edisi kerja kami 15 Mei 2026. Lagu-lagu hadir ke ruang simak Anda di program Jelang Siang kali ini yang kami

0: Tahun 1954, dunia sepak bola berkumpul di Switzerland. Banyak yang bertanya, kenapa Swiss? Negara ini memang bukan raksasa sepak bola seperti Brazil atau Italia. Namun Swiss punya satu hal penting, stabilitas. Setelah dunia baru saja melewati perang besar, Swiss dikenal netral, aman, dan memiliki infrastruktur yang baik. Lebih menarik lagi, markas besar FIFA juga berada di kota Zurich. Karena itulah Swiss dipercaya menjadi tuan rumah Piala Dunia kelima. Dan ada banyak hal baru di turnamen ini. Untuk pertama kalinya, pertandingan Piala Dunia disiarkan lewat televisi ke berbagai negara Eropa. Dunia kini tidak hanya mendengar cerita lewat radio atau koran, tapi mulai bisa menyaksikan langsung drama sepak bola internasional dari layar kaca. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi, dan berbeda dengan edisi 1934 maupun 1938, kali ini negara-negara Amerika Latin tidak melakukan boikot besar-besaran. Brazil, Uruguay, dan Meksiko tetap hadir meramaikan turnamen. Meski begitu, perjalanan menuju Piala Dunia masih belum mudah bagi banyak negara. Dari Asia, Korea Selatan akhirnya tampil untuk pertama kali di Piala Dunia. Perjalanan mereka luar biasa berat. Bahkan, pemain Korea harus melewati perjalanan panjang pasca Perang Korea yang baru saja berakhir beberapa tahun sebelumnya. Namun di lapangan, pengalaman mereka masih jauh tertinggal. Korea Selatan masih kalah telak dari Hungaria dan Turki. Sementara dari Afrika, masih belum ada wakil yang tampil. Mesir yang sebelumnya sempat mencicipi Piala Dunia gagal lolos kembali. Saat itu jalan negara Afrika menuju turnamen dunia masih sangat sulit karena kuota terbatas dan sistem kualifikasi yang belum berpihak kepada mereka. Lalu bagaimana dengan tuan rumah Swiss? Ternyata mereka tampil cukup mengejutkan. Swiss berhasil lolos ke fase grup dan melaju ke perempat final. Di sana mereka memainkan satu pertandingan paling liar dalam sejarah Piala Dunia melawan Austria. Bayangkan, dalam cuaca panas yang tak biasa di Bern, laga itu menghasilkan 12 gol, Swiss akhirnya kalah 5-7. Sampai hari ini, pertandingan itu masih menjadi laga dengan jumlah gol terbanyak dalam sejarah Piala Dunia. Namun turnamen 1954 sebenarnya memiliki satu tim, Hungaria. Hungaria datang sebagai tim terbaik dunia. Mereka belum terkalahkan selama bertahun-tahun dan punya pemain luar biasa bernama Ferenc Puskás. Ada juga Sándor Kocsis, pencetak gol terbanyak turnamen. Hungaria begitu menakutkan. Mereka menghancurkan Korea Selatan 9-0 dan bahkan membantai Jerman Barat 8-3 di fase grup. Semua orang yakin Hungaria pasti juara. Namun sepak bola selalu punya cerita lain. Di final kota Bern, Hungaria kembali bertemu Jerman Barat. Hungaria langsung unggul 2-0 hanya dalam 8 menit. Tapi Jerman Barat bangkit. Dan ketika Helmut Rahn mencetak gol ketiga menjelang akhir laga, dunia pun terdiam. Jerman Barat menang 3-2. Kejadian itulah yang dikenal sebagai Miracle of Bern, keajaiban di Bern. Sebuah final yang membuktikan tim terbaik belum tentu selalu menjadi juara dunia.
1: Juara Piala Dunia dari masa ke masa.

0: 70 Piala Dunia kembali ke Meksiko. Dan turnamen ini terasa berbeda sejak awal. Untuk pertama kalinya, Piala Dunia dimainkan di luar Eropa dan Amerika Selatan sebanyak 2 kali. Meksiko juga menjadi negara pertama yang menjadi tuan rumah Piala Dunia lebih dari 1 kali setelah sebelumnya menggelar Olimpiade Besar dan dianggap siap dari sisi infrastruktur. Sebanyak 16 negara ikut berpartisipasi. Dan ada satu hal baru yang langsung mencuri perhatian dunia. Siaran televisi berwarna. Untuk pertama kalinya, banyak penonton bisa melihat warna jersey, rumput lapangan, dan atmosfer stadion dengan lebih hidup. Piala Dunia kali ini benar-benar berubah menjadi pertunjukan global. Dari Afrika, Maroko tampil sebagai wakil pertama Afrika setelah FIFA akhirnya memberikan slot khusus untuk benua itu pasca boikot 1966. Sementara dari Asia, Israel menjadi wakil Asia di turnamen ini karena saat itu mereka masih berada di zona Asia. Namun panggung terbesar tahun 1970 perlahan mengarah ke satu tim, Brazil. Tim ini sering disebut sebagai salah satu tim terbaik sepanjang sejarah sepak bola dunia. Bayangkan saja, ada Jairzinho, pemain yang selalu mencetak gol di setiap pertandingan. Ada Rivelino, dengan tendangan kaki kiri kerasnya. Ada Tostão, playmaker cerdas, dan tentu saja Pelé. Kini ia bukan lagi remaja ajaib seperti tahun 1958. Pelé datang sebagai pemimpin tim dan simbol sepak bola dunia. Brazil melaju mulus, mereka mengalahkan Cekoslowakia, Inggris, Romania, Peru, hingga Uruguay di semifinal. Ya, Uruguay. Laga itu seperti mengulang kenangan lama final 1950 yang pernah menghancurkan Brazil di Maracana. Namun kali ini Brazil menang dengan skor 3-1. Lalu tibalah partai final di Stadion Azteca, kota Mexico City. Lawan mereka, Italia. Pertandingan berlangsung terbuka. Pele membuka skor lewat sundulan ikoniknya. Italia sempat menyamakan kedudukan, namun setelah itu Brazil benar-benar menguasai pertandingan. Gol demi gol datang lewat permainan yang mengalir indah. Brazil pun juara dengan mengalahkan Italia 4-1. Dan gol terakhir mereka masih sering disebut sebagai salah satu gol terbaik sepanjang sejarah Piala Dunia. Dimulai dari rangkaian umpan cepat Carlos Alberto yang menyambar bola dengan tendangan keras ke gawang Italia. Gol itu terasa seperti penutup sempurna. Brazil pun resmi menjadi negara pertama yang meraih 3 gelar juara dunia. Mereka pun berhak menyimpan trofi Jules Rimet untuk selamanya. Dan di akhir turnamen, Pele diangkat tinggi oleh rekan-rekannya. Seolah dunia tahu, mereka baru saja menyaksikan akhir dari era pemain terbesar generasinya. Sekaligus salah satu tim terbaik yang pernah ada dalam sejarah sepak bola.
1: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
2: Saatnya disampaikan.

0: terhadap peningkatan kualitas layanan dan siaran televisi Republik di Aceh tersebut. Forum dibuka langsung oleh pelaksana tugas Kepala TVRI Stasiun Aceh Yusril didampingi Kasubag Tata Usaha Adrian Sabarino serta sejumlah pejabat TVRI Aceh. Dalam kegiatan tersebut turut hadir perwakilan dari Komisi Penyiaran Indonesia Aceh, kalangan akademisi RRI Banda Aceh, lembaga swadaya masyarakat, hingga unsur dunia pendidikan. Dalam pemaparannya, Yusril menyampaikan sejumlah program unggulan TVRI Aceh yang selama ini diarahkan untuk mendukung fungsi edukasi dan mencerdaskan masyarakat. Sementara itu, anggota KPI Aceh, Muslim Daud berharap forum tersebut mampu menghasilkan masukan yang dapat memperkuat kualitas siaran TVRI sebagai lembaga penyiaran publik. Menurutnya, TVRI memiliki tanggung jawab menghadirkan tayangan yang mendidik dan mencerdaskan bangsa sejalan dengan tagline TVRI sebagai media pemersatu bangsa. Demikian lintas berita untuk saat ini. Anda dapat mengikuti lintas berita selanjutnya pada pukul 15 waktu Indonesia Barat. Sekian dan terima kasih.
1: Baru saja Anda ikuti lintas berita. Ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam lintas berita berikutnya. Dan sampai jumpa.

sudah menjelang pukul 13 lewat 5 menit untuk siang hari ini. Kami akan menghadirkan pengajian Al-Quran sambil menantukan menunggu waktu kita bergabung untuk bersama mengikuti siaran langsung khutbah dan sholat Jumat bersama RRI Pro 1 Banda Aceh.

الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله في كل وقت لعلكم تفلحون لعلكم ترحمون وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين ولا تجعلوا مع الله إلها آخر إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم جماعة جماعة yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala bersyukur kita tidak pernah berhenti untuk nikmat yang Allah beri kepada kita sampai hari ini. Allah masih beri kita kehidupan, beri kita kesehatan dan berikan kita hidayah yang membuat kita masih berada di dalam Islam dan di dalam iman dan di dalam ukhuwah keislaman yang sangat kental. Salawat dan salam kita persembahkan keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasul yang selalu mengandalkan Allah dalam hidupnya. Rasul yang menjadi contoh terbaik bagi kita. Muhammad sallallahu alaihi wasallam selalu menuju Allah setiap saat ada persoalan dalam hidupnya. Berlari kepada Allah setiap saat ada kendala. Tidak mengandalkan yang lain, hanya mengandalkan Allah saja. Bahkan ketika suatu ketika orang-orang Quraisy Mekah membuat ancaman, mengirim berita bahwa mereka sudah kembali mengumpulkan pasukan untuk membumi hanguskan orang Islam. Setelah kekalahan di perang Uhud, orang-orang kafir Quraisy Mekah kemudian menyebarkan berita bahwa kami sudah kumpulkan pasukan yang lebih hebat lagi daripada sebelumnya dan akan membumi hanguskan Madinah, menghancurkan kalian semuanya. Maka Allah mengabadikan kisah ini di dalam Al-Quran surat Ali Imran. Kata Allah, alladzina qala lahumun nas innan nas qad jama'u lakum fakhshawhum fazadahum imana wa qalu hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang beriman itu, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama para pengikutnya didatangi oleh orang-orang dan orang itu kemudian mengatakan, kami sudah kumpulkan pasukan. Kami sudah kumpulkan orang-orang untuk menyerang kalian. Fahsyauhum, takutlah kalian. Apakah kemudian Nabi takut? Dilaporkan oleh Allah kepada kita di dalam Al-Qur'an, fazadahum imana. Bukannya mereka takut, bahkan bertambah-tambah iman mereka. Waqalu, dan kemudian mereka berkata, hasbunallah wa ni'mal wakil, cukup bagi kami Allah sebagai penolong kami dan Allah sebaik-baik pelindung. Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin pada saat itu setiap saat ada persoalan mereka berlari kepada Allah. Mereka menuju kepada Allah, mereka minta tolong kepada Allah, mereka mengandalkan Allah. Dan itulah yang jarang kita lakukan di hari ini. Berlari menuju Allah. Apalagi dengan era yang terbuka, keterbukaan informasi membuat kita terpapar info yang sangat banyak setiap hari. Kalau kita duduk dengan HP sekitar 5 menit, seluruh dunia kita berhasil baca. Semua kejadian di Amerika, di Iran, di Palestina, di Azerbaijan, di Pakistan, semua masuk dalam kepala kita.
Sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, secara tidak sadar ini mempengaruhi mental dan jiwa kita. Karena manusia sesungguhnya tidak didesain oleh Allah untuk mengetahui sekian banyak berita. Mental kita tidak didesain untuk tahan dengan berbagai persoalan yang kita terima. Tapi kita sudah kadung untuk membrowsing setiap hari, untuk scrolling media sosial, dan itu berjam-jam kita habiskan. Maka hasil penelitian menunjukkan bahwa mereka ini banyak yang sakit jiwa akhirnya. Terganggu mentalnya, tak mampu mereka dengan psikologi mereka menampung semua berita yang mereka terima. Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, banyak orang stres hari ini. Banyak ODGJ hari ini. Kenapa? Kita tidak sanggup untuk menampung informasi. Dan informasi yang kita baca, yang kita terima setiap hari itu tidak hanya lewat dari media ke dalam otak kita, tapi begitu kita tahu, mau tidak mau itu mempengaruhi jiwa, mempengaruhi psikologi, dan kita tidak mampu untuk menampungnya. Hasil penelitian kemudian juga menunjukkan bahwa ketika kita stres bertahun karena memang pasokan informasi yang demikian itu runtun terjadi, secara sinambung kita alami, maka apa yang akan terjadi? Kita akan menahun mengalami stres dan gangguan jiwa itu. Dan itulah yang kemudian tidak mampu diantisipasi oleh tubuh kita. Muncullah penyakit-penyakit autoimun, gangguan jantung, diabetes, dan sebagainya. Penyakit-penyakit yang sebenarnya sulit untuk diobati. Karena itu bukan penyakit sebenarnya. Itu adalah kerusakan spare part karena spare part terlalu dipaksa. Karena kita terlalu membebani mereka, maka spare partnya rusak sebelum usianya tiba. Itulah yang terjadi pada kehidupan orang-orang hari ini. Dan itulah salah satu rahasia kenapa semakin kesini semakin pendek usia manusia. Semakin hari ini semakin pendek usia manusia. Dari zaman Nabi Adam sampai sekarang, manusia semakin pendek usianya. Kenapa? Karena beban yang mereka miliki lebih berat daripada orang-orang sebelumnya. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak ada obat terbaik untuk penyakit ini selain berlari pulang segera menuju Allah Subhanahu wa taala. Fafirru ilallah. Berlarilah kembali menuju Allah. Fafirru ilallah. Yang menarik adalah ketika ayat ini disebutkan di dalam Al-Qur'an, fafirru ilallah, langsung digandeng oleh Allah dengan inni lakum minhu nadhirum mubin. Berlarilah kalian untuk kembali menuju Allah. Tapi kemudian kata-kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam di sini muncul, inni lakum minhu nadhirum mubin. Sesungguhnya aku hanyalah seorang pengingat bagi kalian. Untuk apa diingatkan? Untuk kalian bisa lari menuju Allah. Aku hanya memberi peringatan tentang lari itu menuju Allah. Kenapa ini menjadi penting? Karena Rasul tidak menyuruh fafirru ilayya. Berlarilah menuju aku. Rasul tidak menyuruh kita menyembahnya. Itulah yang terjadi dengan saudara-saudara kita sebelumnya yang tersesatkan dengan kejadian-kejadian yang mereka lihat pada nabi mereka. Nabi mereka luar biasa, bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta, sehingga mereka mengangkat nabi ini menjadi Tuhan mereka. Padahal tidak ada satupun ayat di dalam kitab suci mereka yang juga berbunyi fafirru ilayya, berlarilah kepadaku. Tidak ada. Isa alaihi salam juga menyuruh umatnya untuk fafirru ilallah. Berlarilah, mengadulah, datanglah kepada Allah setiap saat kalian menghadapi masalah. Bahkan dengan redaksi yang sama di ujung ayat, maka kita akan membaca ayat berikutnya juga dengan bahasa yang mirip sebenarnya. Ditutup juga oleh Allah dengan inni lakum minhu nadhirum mubin di ayat yang berikutnya, tapi kata-katanya langsung terhubung dengan kesyirikan.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wala taj'alu ma'allahi ilahan akhar." Jangan kalian menyembah juga, menuhankan yang lain lagi selain Allah. Jangan kalian sebut ada anaknya Allah. Jangan kalian tuhankan nabinya Allah. Jangan berlari kepada nabi, berlarilah kepada Allah. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya di hari ini ketika kita ketemu dengan masalah-masalah yang kita punyai setiap hari, ayat ini sangat relate dengan hidup kita. Kalimat yang diucapkan oleh Allah di dalam ayat ini singkat, padat, jelas, luar biasa. Fafirru ilallah. Berlarilah kalian untuk kembali menuju Allah. Artinya apa? Jangan tunda. Bahkan lakukan dengan segera. Setiap saat masalah datang, lari cepat-cepat menuju Allah. Kalau enggak, kalian akan kesulitan. Kalau enggak, kalian akan penyakitan. Kalau enggak, kalian akan bermasalah dengan jiwa kalian kemudian. Sidang jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebabnya tanpa sadar ketika kita stres, ketika kita emosian, kena mental dan sebagainya, sebenarnya salah satu alasannya adalah karena kita tidak berlari menuju Allah. Kita berlari menuju tuhan-tuhan lainnya. Itulah yang disebutkan di dalam sambungan ayat tadi. Wala taj'alu ma'allah ilahan akhar. Jangan kalian buat tuhan-tuhan lain selain Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita hari ini membuat jabatan sebagai tuhan, kita buat harta sebagai tuhan, kita sebuat banyak sekali capaian-capaian dunia dan itu kita jadikan tuhan. Itulah yang membuat stres manusia. Itulah yang membuat kena mental kita. Kenapa? Karena setiap kita mengalami masalah, kita akan berlari dari satu dunia ke dunia yang lainnya. Kita tidak berlari menuju Allah. Ketika kita bermasalah di satu tempat, maka kita pikir dengan uang sogokan kita bisa menyelesaikannya. Itu berarti kita berlari dari masalah itu ke Tuhan yang lainnya. Apa Tuhan lainnya? Uang. Itu sebabnya kita stres kemudian. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sebabnya Allah perkenalkan kepada kita kalimat tauhid yang paling tinggi, la ilaha illallah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan tuhan. Tidak ada yang pantas kalian sembah. Tidak ada yang pantas kalian jadikan tujuan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika panggilan menuju tanah suci di musim-musim seperti ini juga dilaksanakan oleh saudara-saudara kita. Ketika sampai ke sana, apa yang mereka baca? Secara tidak langsung dengan redaksi yang berbeda, kalimat talbiyah yang mereka bacakan itu sebenarnya juga mirip maknanya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wa ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Jelas sekali di ujungnya, la syarika lak. Mana lain Allah satu-satunya yang kami sembah, la syarika lak. Tidak ada temannya, tidak ada anaknya. Itu yang kita sebutkan di hadapan Allah ketika kita menuju ke tanah haram. Dan sidang jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena tuhan-tuhan yang lain yang mereka jadikan tuhan itu tidak mampu untuk menyelesaikan masalah mental mereka. Boleh saja dicoba untuk berlari dari uang ke jabatan, dari jabatan ke uang, dari orang ke orang dan sebagainya, tapi masalah tak pernah selesai. Itu sebabnya Allah perkenalkan, fafirru ilallah. Kalau kalian mau mengadu, berlarilah untuk mengadu kepada Allah. Sidang jemaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kenapa demikian? Karena kita sebenarnya sangat dibebani oleh dunia yang kita jalani setiap harinya. Dan itu juga sebabnya ketika kita berada di tanah suci untuk menunaikan ibadah umrah atau ibadah haji, salah satu yang Allah suruh di awal sekali adalah menanggalkan baju kebesaran. Menanggalkan jubah-jubah yang sebenarnya kita pikir jubah itu memuliakan, tapi jubah itu sebenarnya memberi beban.
Kita tanggalkan mahkota, kita tanggalkan peci-peci yang disebut untuk menjadi kemuliaan bagi kita di hadapan orang-orang. Karena itu bukan saja terlihat memberi kemuliaan, tapi juga memberi beban. Allah suruh kita menanggalkan semuanya untuk berada di hadapan Allah, kamu saja. Allah tidak menginginkan jabatan kita di bawah. Allah tidak menginginkan jubah kita ikut serta. Allah tidak menginginkan peci kita ikut, mahkota kita ada. Allah ingin kita saja datang tanpa beban. Kemudian kita semua akan mengatakan, la syarikalak, labbaik Allahumma labbaik. Kami datang ya Allah, kami datang memenuhi undanganmu ya Allah. Dan di ujung, la syarikalak, tidak ada sekutu bagimu ya Allah. Makanya sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, ketika hidup hari ini kita sandarkan kepada hal-hal yang bersifat duniawi, dipastikan kita akan kena mental stres dan tidak pernah nyaman dalam kehidupan. Itu sebabnya 1400 tahun yang lalu Allah sudah perkenalkan kalimat yang menjadi solusi dari semuanya. Fafirru ilallah, berlarilah untuk kembali kepada Allah. Itu juga sebabnya, boleh tanya nanti orang-orang yang pulang dari haji, tanya apa perasaan mereka ketika berada di sekitar Ka'bah, tanya apa perasaan mereka ketika berada di Arafah, tanya apa perasaan mereka ketika mereka berdoa di Arafah dengan doa-doa terbaik mereka. Tanyakan kepada mereka ketenangan yang tidak bisa dibeli dengan uang, dengan harta, dengan jabatan, dengan apa saja. Kenapa? Karena di situ kita sudah berada di tempat yang paling mulia. Dan kita datang dengan niat. Apa niatnya? Berlari menuju Allah subhanahu wa ta'ala. Maka sidang jemaah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, mari kita camkan ini baik-baik. Ini bukan saja tentang ibadah haji, tapi juga tentang orang-orang yang tidak naik haji tahun ini. Ada enggak kesempatan berlari menuju Allah untuk kita-kita yang tidak datang ke tanah suci? Banyak. Satu hari 5 kali dikumandangkan oleh muazin, dipanggil untuk datang ke masjid. Hayya 'alas salah. Digandeng langsung dengan hayya 'alal falah. Salat digandeng langsung dengan solusi, dengan kemenangan, dengan kemungkinan kita dapatkan jawaban. Lalu ketika muncul panggilan yang demikian, tanya pada diri kita masing-masing, apakah kita langsung berlari menuju Allah atau kita masih mengabaikannya kemudian? Itu sebabnya sidang jemaah yang dirahmati Allah, semakin sering kita berlari menuju Allah, insya Allah semakin mudah hidup kita di dunia, semakin jauh kita dari stres, kena mental, insecure, overthinking dan sebagainya. Mudah-mudahan kita semuanya diberi oleh Allah hidayah, dikirim oleh Allah teman-teman, sahabat-sahabat yang selalu mengingatkan untuk kita berlari setiap saat menuju Allah. Jangan tunggu ada masalah, karena Allah tidak menyampaikan tentang masalah saja, bahkan setiap hari dipanggil berlarilah menuju Allah. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kullih walau karihal musyrikun. Syahadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa syahadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yawmil qiyamah. Amma ba'du, fa ya ibadallah, ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين صدق الله العظيم بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل من

الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

0: seluruh jemaah Jumat untuk dapat mengatur saf dengan sebaik-baiknya, lurus, rapat, dan rapi. Apabila ada saf yang kosong, mohon segera diisi. Dan akhirnya kami ingatkan supaya suara di dalam sholat jangan dinyaringkan, cukup sekedar dengar sendiri. Terima kasih.
1: Istawu wa'tadilu yarhamkumullah. Wa'alaikumsalam.

Pesta Bola Dunia 2026. Piala Dunia bukan sekedar pertandingan. Di balik setiap laga, ada cerita, ada pandangan, dan makna yang lebih dalam. Melalui Deep Talk, Piala Dunia di mata para tokoh dan pengamat, RRI Pro 1 Banda Aceh menghadirkan obrolan mendalam bersama tokoh dan pengamat yang memahami dan mencintai sepak bola. Disajikan ringan, namun tetap berbobot, sebagai bagian dari rangkaian Pesta Bola Dunia 2026 di RRI. Dengarkan Deep Talk setiap hari Minggu pukul 9 sampai 9.30 waktu Indonesia Barat di 97,7 FM Pro 1 Banda Aceh atau melalui streaming di aplikasi RRI Digital dan website www.rri.co.id. Ikuti terus kemeriahan Pesta Bola Dunia 2026 hanya di RRI.

0: 101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: sejumlah SKPK yang terkait.
1: Semua hadir ikut membawa bantuan dan nanti menyerap aspirasi secara langsung dari kecil, dari masyarakat seperti ini, sehingga betul-betul tidak ada jarak antara masyarakat dengan seluruh pejabat ya. Begitu di lapangan, kita tahu permasalahan, nanti kita langsung duduk pemerintah untuk eksekusi. Semua yang disampaikan itu langsung kita follow up.
0: Dia juga mengatakan bahwa kegiatan berkantor sehari ini akan terus dilaksanakan di satu kecamatan setiap bulan secara bergilir guna menyerap aspirasi masyarakat secara langsung. Dalam kegiatan tersebut, sejumlah SKPK juga menghadirkan pelayanan seperti Dinas Pertanian, Tanaman Pangan, dan Hortikultura menghadirkan pasar tani. Dinas Pangan menghadirkan operasi pasar, Dinas Kesehatan menghadirkan layanan cek kesehatan gratis, serta sejumlah pelayanan lainnya. Pada kesempatan itu, televisi juga
2: untuk wilayah Kota Subuh Salam dan
3: hari ini kami berkantor sehari di kampung.

Atas Abang mengharapkan paripurna ketika masa sidang 2 tahun sidang 2025-2026 di seluruh ruang sidang pertama lembaga legislatif itu pada Rabu kemarin tanggal 13 Mei 2026. Agenda utama rapat ini adalah penyampaian laporan pengertian khusus sekaligus pengertian

0: Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Disiarkan lebih cepat dan akurat berita-berita terkini seputar Aceh Singkil dan sekitarnya yang terangkum dalam berita daerah.
2: Program ketahanan pangan di wilayah Aceh Singkil dan Kota Sebelu Salam yang sedang dilaksanakan oleh jajaran Kodim 0109 saat ini.
3: Jadi karena itu diharapkan dan diimbau kepada semua pegawai agar nanti pada hari kerja.
4: Satuan Polisi Pamong Praja dan wilayah Tulisbah terus melakukan pengawasan demi ketertiban dan keindahan kota.
1: Dihimpun oleh tim pemberitaan RRI Aceh Singkil. Inilah berita daerah.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara, jumpa kita dalam buletin berita edisi hari Jumat 15 Mei 2026 bersama saya Wahyu Setianingsih. Sejumlah informasi yang dapat Anda ikuti siang ini diantaranya. Puluhan jamaah calon haji Aceh Singkil resmi dilepas. Sebelum salam dan BNN Aceh perkuat pencegahan narkoba lewat unit layanan terpadu atau P4GN. Siaran berita ini dapat juga Anda akses di website www.rri.co.id.

0: Baiklah saudara, kita mulai dengan berita pertama. Puluhan jemaah haji, jemaah calon haji Aceh Singkil resmi dilepas. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
1: Jemaah yang berangkat di kloter 14 dan ditambah juga jemaah yang berangkat di kloter 14 total 91.
2: Sebanyak 91 orang jemaah calon haji Kabupaten Aceh Singkil Aceh resmi dilepas dari daerah menuju embarkasi BTJ Aceh. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kemenhads Kabupaten Aceh Singkil Istadi Putra mengatakan, berdasarkan jumlah waiting list pada musim haji tahun ini, seharusnya jemaah yang berangkat dari Kabupaten Aceh Singkil sebanyak 115 jemaah. Akan tetapi karena ada beberapa faktor alasan, seperti calon jemaah sebelumnya ada yang sakit, kemudian bahkan ada yang tercatat wafat, sehingga untuk tahun ini hanya terdapat 91 orang jemaah yang bisa memenuhi syarat untuk diberangkatkan ke Tanah Suci.
1: Berikutnya, pemerintah kami sampaikan idealnya jemaah yang kita berangkat dengan tidak sampai sawah 3,115 yang berangkat dari embarkasi BTJ Aceh. Mengingat ada yang sakit, ada yang wafat, jadi setelah kami rekapitulasi data terakhir yang berangkat jemaah yang kita berjumlah 89.
2: Kemudian tambah Istadi, dalam pelepasan 91 orang calon jemaah haji dari Kabupaten Aceh Singkil tersebut terdiri dari sebanyak 38 jemaah merupakan jemaah laki-laki, kemudian selebihnya yakni terdapat 53 orang jemaah merupakan jemaah perempuan. Di samping itu, keberangkatan jemaah calon haji dari Kabupaten Aceh Singkil kali ini tercatat akan terbang dengan beberapa jemaah asal dari Aceh Barat Daya, Aceh Barat, Sebulu Salam, dan Simelu Provinsi Aceh. Kemudian Istadi juga menjelaskan, jemaah calon haji Aceh Singkil ini nantinya akan ditempatkan pada titik wilayah Mekah berada di wilayah 6 atau sekitar 2,7 km dari Masjidil Haram. Demikian Salihin Barus melaporkan.
0: Sebulu Salam dan BNN Aceh perkuat pencegahan narkoba lewat unit layanan terpadu TP4GN. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
3: Untuk wilayah kota Sebulu Salam dalam hal pencegahan dan pembinaan tentang narkotika dan narkoba,
4: pemerintah kota Sebulu Salam resmi menjalin sinergi strategis dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Provinsi Aceh.

0: dua belah pihak dalam mengawasi dan memberantas peredaran gelap narkoba. Hadirnya unit layanan terpadu diproyeksikan menjadi garda terdepan dalam melindungi warga, terutama kelompok generasi muda yang sering menjadi sasaran utama peredaran gelap narkotika tersebut. Dengan sistem yang lebih terstruktur, pemerintah berharap penanganan kasus narkotika tidak lagi dilakukan secara parsial, melainkan melalui koordinasi suatu pintu yang lebih efektif.
1: Alhamdulillah, kita membuat fakta integritas untuk membuka ULT, Unit Layanan Terpadu, untuk wilayah Kota Subuh Salam dalam hal pencegahan dan pembinaan tentang narkotika dan narkoba. Karena kita tahu saat ini penyakit yang terbesar adalah juga masalah narkoba. Maka kami berharap dengan adanya nanti terbentuk ULT ini, Unit Layanan Terpadu BNNK di Kota Subuh Salam, bisa kita memberikan pencegahan kepada masyarakat Kota Subuh Salam.
0: Sinergi itu juga mengatur tentang pelaksanaan pengawasan ketat serta evaluasi berkala terhadap implementasi program yang dijalankan. Hal itu dilakukan untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil tepat sasaran dan mampu memberikan dampak nyata dalam menekan angka penyalahgunaan narkotika di tengah masyarakat. Pemerintah Kota Subuh Salam menaruh harapan besar agar kehadiran unit layanan mampu menciptakan lingkungan yang lebih sehat dan aman. Demikian Juprianto melaporkan.
2: Terima kasih Anda masih bersama kami dalam buletin berita untuk siang hari ini. Menjelang Idul Adha, harga cabai merah merangkak naik di Aceh Singkil. Informasi selengkapnya dilaporkan Salihin Barus.
3: Hasil monitoring dan laporan yang sudah kami terima dari pihak BPS sendiri, itu ada beberapa komoditi, Pak. Salah satunya di antaranya adalah cabai merah, ya kan?
4: Harga sejumlah komoditi pangan mengalami kenaikan menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah, terutama harga cabai merah dibanderol para pedagang di Kabupaten Aceh Singkil mencapai Rp40.000 sampai dengan Rp50.000 per kilogram. Kenaikan harga cabai merah tersebut diungkapkan Kepala Bagian Ekonomi dan Pembangunan Sekdakap Aceh Singkil, Ruli Suhaidi, baru-baru ini kepada RRI. Dikatakannya menjelang hari-hari besar Islam, yakni Hari Raya Idul Adha, biasanya ada beberapa komoditi pangan yang mengalami kenaikan. Hal tersebut disebabkan menurut Ruli karena tingginya permintaan pasar, sementara untuk jumlah ketersediaan stok mengalami keterbatasan. Terutama komoditi bahan pangan yang mengalami kenaikan tersebut seperti cabai merah dan bawang merah.
3: Hasil monitoring dan laporan yang sudah kami terima dari pihak BPS sendiri, itu ada beberapa komoditi, Pak. Salah satunya di antaranya adalah cabai merah, ya kan? Daging, ayam, dan bawang, Pak. Dalam rapat inflasi Senin kemarin, kita Aceh Singkil terlapor sebagai kabupaten yang angka kenaikan cabai merahnya itu agak sedikit signifikan. Memang di satu bulan terakhir kita melihat cabai merah ini angka nilainya agak sedikit turun,
5: iya.
3: 15.000, 10.000 sampai dengan 15.000.
5: Benar. Nah,
3: pada minggu ini kita melihat ada kenaikan yang sedikit melonjak, ya, di angka 40 sampai dengan 50.000.
4: Kemudian, tambah Ruli, meskipun kenaikan harga cabai tersebut masih di ambang batas, akan tetapi karena saat musim atau menjelang hari besar menjadi keluhan utama bagi masyarakat. Di samping itu, selain harga komoditi cabai merah dan bawang merah, biasanya setiap menjelang hari-hari besar, seperti Hari Raya Idul Adha, harga daging, ayam juga mengalami kenaikan. Demikian Salihin Barus melaporkan.
2: Wujudkan visi Presiden, Subuh Salam matangkan kesiapan lahan sekolah. Informasi selengkapnya dilaporkan Juprianto.
0: Pemerintah Kota Subuh Salam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Subuh Salam Haji Rasid Bancin menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Subuh Salam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan, tempat terkendala jarak fisik antara jenjang

0: sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sumbu Salam. Demikian Juprianto melaporkan.
1: Saudara, demikian buletin berita untuk siang ini, produksi Radio Republik Indonesia Aceh Singkil. Saya Wahyu Setianingsih dan seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda ikuti berita daerah, ikuti informasi-informasi aktual lainnya dalam berita daerah berikutnya setiap hari pada pukul 21 waktu Indonesia Barat.

101 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

Terima kasih pendengar untuk Anda yang masih setia bersama RRI Singkil untuk suasana siang hari ini, waktu menjelang pukul 14 waktu Indonesia Barat. Dan kita saat ini sedang memasuki program Pro Dangdut pendengar ya. Seperti biasa nih, kami akan buka line telepon untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut favorit Anda. Di layanan teleponnya tentunya masih di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470-5558.

0: Halo.
1: Assalamualaikum Mbak Neneng.
0: Waalaikumsalam Pro Dangdut.
1: Dangdut adalah kita.
0: Erna, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak.
0: Ya, gimana Erna, lagi sibuk apa siang hari ini?
1: Lagi golek, Kak. Kak Neneng langsung aja minta lagu ya.
0: Boleh, lagu dari siapa?
1: Yang judulnya Kertas Putih.
0: Penyanyinya?
1: Yes, you know.
0: Baik, kita cari ya. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salamnya terutama buatnya Kak Neneng. Salam spesialnya untuk Mas Regi UJB. Itu aja ya, Kak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam.

telepon lainnya masih kami tunggu. Silakan Anda yang ingin bergabung di line teleponnya 08237295 5892. Dan juga di nomor WhatsApp kami pendengar 0858 3470 5552.

0: lanjut kembali untuk menelpon kita siang hari ini. Halo.
1: Halo.
0: Prodangdut.
1: Siang, Prodangdut adalah kita.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Cinta Banget di Papua Barat.
0: Cinta Banget, apa kabarnya Cinta Banget?
1: Sehat, Mbak, sehat.
0: Lagi sibuk apa siang hari ini?
1: Lagi istirahat ini di rumah.
0: Lagi istirahat ya. Mau kita temani lagu dari siapa nih Cinta?
1: Lagunya Cinta Bukan Berdasi.
0: Bukan Berdasi?
1: Iya.
0: Apa tuh? Penyanyinya siapa?
1: Penyanyinya sih kurang tahu, cuma yang nyanyi itu sama cowok itu.
0: Oke, baik. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam-salamnya pertama buat Mbak Neneng. Gimana cuaca dari situ, Mbak?
0: Cuacanya di sini mendung-mendung ya, tadi hujan terus. Kalau di sana gimana?
1: Kalau di sini juga mendung ini, tapi memang tadi hujan, tapi udah berhenti.
0: Oke, ya nampaknya sih merata ya cuacanya kayak gini ya.
1: Iya.

0: Apalagi yang gak lulu. Buat semua aja lah pendengar Ate Singkil Mbak, ada lagunya.
1: Ada, nanti dihadirkan ya.
0: Oke, makasih. Selamat sore.
1: Selamat sore.

0: Halo, Mbak Neng.
1: Halo, Pro Dangdut.
0: Dangdut adalah kita.
1: Dengannya Pak Mei.
0: Ini dengan Princess ya?
1: Iya, apa kabar Pak Mei?
0: Baik, mahal.
1: Iya, lagi sibuk apa aktivitasnya?
0: Ini udah mau kerja nih Mbak Neng.
1: Oke, baik. Mau kita hadirkan lagu dari siapa nih Pak Mei?
0: Dari Imam S. Arifin ya.
1: Imam S. Arifin ya. Siapa, apa judulnya?
0: Patah Hati.
1: Patah Hati. Sebentar ya, kita cari dulu. Salam-salam untuk siapa?
0: Salamnya buat Pak Neneng. Semangat selalu. Jangan sampai kendor semangatnya Pak Neneng.
1: Iya.
0: Buat Nona Mani, buat Aldo, buat para wakil bungus, buat Mas Eman, buat Bang Randy, Ella, buat Mas Rosoy, Bang Bintu, Allah, Bang Kus, buat yang sekarang adalah ya.
1: Oke, ini dari siapa tadi penyanyinya, Imam S. Arifin?
0: Iya, Mbak Neng.
1: Oke lah, baik, nanti dihadirkan ya.
0: Iya, ditunggu ya Mbak Neng, makasih ya.
1: Oke. Kau berbuat semaumu, kau tak pedulikan aku. Berjanji. Untuk penelpon lainnya masih kami tunggu, silakan Anda yang ingin bergabung pendengar di 082372955892 dan juga di nomor WhatsApp-nya 0858 3470 5558.

kita sudah sampai di segmen terakhir nih ya. Untuk Anda yang ingin bergabung merequest lagu-lagu dangdut di siang hari ini, silakan bergabung pendengar karena waktu yang terbatas ya. Kami harap segera bergabung di 0823-7295-5892 dan juga di nomor WhatsApp kami 0858-3470.

0: Halo. Halo, Pro Dangdut.
1: Dangdut Rara Kita.
0: Bang Aldo, apa kabar?
1: Kabar baik, Kak Neneng. Apa kabar?
0: Di sini kabarnya juga baik, Bang Aldo. Gimana? Lagi sibuk apa siang ini?
1: Sibuk
0: tak menentu ya.
1: Enggak, lagi istirahat aja.
0: Istirahat aja. Oke, baik. Mau kita hadirkan lagu dari siapa?
1: Pertemuan aja.
0: Temuan ya. Oke, salam-salam.
1: Yang apa aja, yang slow aja ya.
0: Yang slow aja ya. Oke, ya. Baik. Salam-salamnya untuk siapa?
1: Salam buat Neneng kalau pulang nanti. Hati-hati dan Neneng ya.
0: Oke.
1: Buat Teh Mai juga, ada Cinta, ada Andre juga. Pokoknya Putra Anak Kodam, Pak Erawati. Nah, terus buatnya Nota Manis juga ya. Ada juga buat Kerna ya. Pokoknya buat semoga kabarnya baik aja semuanya. Makasih ya, Kak Neneng ya.
0: Ya, sama-sama.

0: Dengan siapa di mana?
1: Dengan telepon. Jaringannya Pak.
0: Oh ya, jaringan apa yang enggak ada nih? Jaringan telepon apa jaringan radio?
1: Telepon.
0: Telepon. Oh, kenapa? Karena hujan ya?
1: Hujan di sini, Mbak.
0: Oke lah, baik. Gimana kabarnya hari ini, sehat?
1: Sehat, Kak. Eh, Kakak sehat, Kak.
0: Kabarnya juga baik di sini. Ella, mau request lagu dari siapa nih?
1: Apa lagunya ya? Bikin aja lah Sepiring Berdua, adek.
0: Sepiring Berdua, oke. Baik, salam-salamnya.
1: Salam-salamnya pertama untuk Kakak lah ya. Untuk Randy, untuk Aldo, untuk Surang Pamei, untuk Perawati Sinambulan, untuk Cinta, untuk Erna, Ayu, untuk Sema aja lah ya, Mbak ya.
0: Oke.
1: Makasih, Mbak.
0: Ya, sama-sama.

0: Murid adalah kita.
1: Dengan siapa di mana?
0: Dengan Yola.
1: Apa kabar Yola?
0: Baik.
1: Gimana aktivitasnya? Lagi sibuk apa nih?
0: Lagi di kebun.
1: Biar semangat berkebunnya, kita hadirkan lagu dari siapa?
0: Lagunya Aku Bukan Rahwana ya.
1: Aku Bukan Rahwana. Oke, salam-salamnya.
0: Sampai buat temu aja. Oke, terima kasih.
1: Ya, sama-sama.
2: Cintaku
1: lima puluh menit, kami akan hadirkan untuk 3 lagu terakhir yang di request ya di suasana siang hari ini untuk program Pro Dangdut pendengar. Sekaligus saya Wahyu Setianingsih juga akan pamit undur diri dari ruang simak Anda. Saya yang sudah menemani Anda edisi hari ini, hari Jumat 15 Mei 2026, mengucapkan terima kasih atas kebersamaannya. Sampai jumpa kembali dalam suara-suara kita yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Tahun 1958, Piala Dunia tiba di Sweden. Banyak yang bertanya, kenapa Eropa lagi? Saat itu FIFA memang belum memiliki sistem rotasi tuan rumah yang jelas seperti sekarang. Negara-negara Eropa dianggap lebih siap dari sisi stadion, transportasi, hingga perkembangan siaran televisi yang mulai menjangkau banyak negara. Sebanyak 16 tim ikut berpartisipasi, dan turnamen ini terasa berbeda dibandingkan edisi-edisi sebelumnya. Jika tahun 1954 televisi mulai memperkenalkan Piala Dunia kepada penonton Eropa, maka tahun 1958 siarannya semakin luas dan membuat sepak bola benar-benar mulai dikenal dunia. Wajah para pemain kini muncul langsung di layar kaca jutaan orang. Namun di balik perkembangan itu, tidak semua kawasan mendapatkan kesempatan yang sama. Dari Asia, belum ada yang berhasil lolos. Sementara negara-negara Afrika mulai kecewa terhadap sistem FIFA yang dianggap tidak adil. Wakil Afrika harus melewati jalur panjang dan berat hanya demi satu tempat kecil di Piala Dunia. Ketidakpuasan itulah yang nanti akan mengubah sejarah sepak bola Afrika di masa depan. Di lapangan, tuan rumah Swedia tampil mengejutkan. Dipimpin Gunnar Green, mereka berhasil melaju sampai partai final. Namun ada satu tim yang mencuri perhatian dunia. Brazil tampil dengan gaya permainan yang belum pernah dilihat sebelumnya. Cepat, kreatif, dan penuh improvisasi dan sangat menyerang. Ada Garincha dengan dribel yang sulit dihentikan. Ada Didi, pengatur permainan yang tenang dan elegan. Brazil melaju sampai jauh. Mereka menyingkirkan Wales, lalu mengalahkan Prancis di semifinal. Dan di final di kota Stockholm, Brazil menghadapi tuan rumah Swedia. Swedia bergemuruh karena sempat unggul, namun setelah itu pertandingan berubah menjadi panggung milik Brazil. Brazil menang 5-2 dan meraih gelar juara dunia pertama dalam sejarah negara itu. Salah satu momen yang paling ikonik lahir malam itu, seorang remaja 17 tahun menerima bola di depan kotak penalti. Ia mengangkat bola melewati kepala bek lawan. Lalu sebelum bola jatuh ke tanah, tendangan kerasnya, boom, menghantam gawang Swedia. Stadion pun terdiam. Remaja itu bernama Pele. Malam itu Swedia bukan hanya melahirkan juara dunia baru, tetapi juga awal dari lahirnya legenda terbesar sepak bola dunia.

Pro 1 RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

0: berdoa ketika ada perasaan tidak enak.
1: Bismillahirrahmanirrahim. A'udzu bikalimatillahit tammat min kulli syaitanin wa hammati wa min kulli 'ainin lammat.
0: Artinya, aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari syaitan, dari segala binatang yang berbisa, dan dari segala mata yang melontarkan keburukan lantaran melihatnya.

0: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
1: Pro 1 Aceh Singkil FM 92,2 MHz, channel informasi dan inspirasi.
2: Singkil sore ini.
3: Keanekaragaman melahirkan kekayaan, kebersamaan dan saling hormat. Tanah Singkil, tanah keanekaan. Mari kita jalin kebersamaan lewat nada-nada indah pesona Singkil.

melalui layanan telepon.

0: Rere Aceh Singkil, dimanapun Anda berada di suasana sore, sore yang udah mulai cerah ya, yang sebelumnya sempat hujan diguyurnya untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya sejak pagi, bahkan siang tadi ya. Mudah-mudahan sehat semua ya, walaupun gak beraktivitas di sore, waktunya rehat siang. Nah, pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz, atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana sore hari ini. Saatnya kita masuki sore ceria Denang Daerah Singkil. Kita coba sapa ada siapa di mana. Halo, selamat sore Denang Daerah.
1: Halo, selamat sore Denang Daerah.
0: Apa kabar Mbak Cinta?
1: Iya, cinta banget.
0: Cinta Sekarangnya banget.
1: Sehat nggak?
0: Sehat. Gimana cuacanya sore hari ini?
1: Cuaca lagi mendung ini Mbak, kayaknya mau hujan ini.
0: Aduh, masih ada kayak-kayaknya prediksi BMKG iya. Nih ya. Iya, sorenya mau dihibur lagu dari siapa ini Mbak Cinta?
1: Daerah Batak.
0: Apa itu?
1: Judulnya Unang Beha Tayau.
0: Unang Beha?
1: Unang Beha Tayau.
0: Oke, lagunya mau disalah buat siapa ini?
1: Buat Mbak Aryani. Cuaca gimana di situ Mbak?
0: Cuacanya udah mulai cerah ini ya?
1: Iya ya. Ini mendung. Di sana cerah.
0: Iya, tadi hujan di sini ya.
1: Ini pun tadi hujan sih Mbak.
0: Baru inilah cerah ya.
1: Terus sekarang lagi. Terus ada Mas Boy, ada Rindy Tumangger, Andre Tumangger Kakak Barat, ada Erna, Ela, Aldo, Putra Nakodam, Pak Nusamani, Parawati Sinambunan, ada siapa lagi, Mak Lolo, ada Ayu, Indriani, buat semuanya lah pendengar Aceh Singkil Mbak, ada lagunya.
0: Apa tadi judulnya?
1: Unang Beha Tayau.
0: Oh, kok di sini Unang Beha Tai Cinta?
1: Gak ada Unang Beha Tai Au.
0: Gak ada ini.
1: Itu pun gak apa-apa lah Mbak.
0: Oke, baik. Itu
1: oke,
0: aja.
1: Oke, makasih. Selamat sore Horas.
0: Sore kembali Horas. Barat ada Mbak Cinta, di belakang Mbak Cinta kita sapa kembali. Halo, selamat siang sore Pro Denang Daerah.
2: Halo, selamat siang sore selamat Denang Daerah.
0: Iya, apa kabar nih Pak Me?
2: Baik, semangat.
0: Cuacanya gimana sore hari ini di sana?
2: Kalau sekarang mulai jam 3 tadi sudah, tapi mulai pagi sampai jam 2 hujan terus.
0: Oh iya, sama lah ya. Sekarang pun di Singkil ini udah cerah, tadi hujan terus nih ya.
2: Iya ya, mungkin merata ya.
0: Iya, merata. Mau ditemani lagu siapa nih Pak Me?
2: Lagu merata ya.
0: Apa itu?
2: Dari Triolerasi.
0: Triolerasi apa itu?
2: Puasa sama anak sokku.
0: Puasa.
2: Puasa sama anak sokku.
0: Oke, lagu dari Tanah Batak ya. Trio Relasi ya.
2: Iya.
0: Salam-salamnya buat siapa?
2: Nah, pertama buat Mbak Riani, semangat selalu. Makhluk RR Singkil. Buat Mbak Mahdi,

0: Ella, Erna, buat Pak Fred, Mama Indra, Pak Joko, buat semua yang lagi ngerap ya, Pak Riani. Apa coba?
1: Ini lagi saya cari ya.

0: Buah sama anakku, ya.
1: Buah sama anakku.
0: Oke, baik. Nanti kami hadirkan ya.
1: Ya, makasih ya. Selamat sore.
0: Sore kembali. Ada warga Parlitan di sore hari ini, Pak Mi ya. Kalau gitu kita sapa kembali di ujung telepon, ada siapa di mana? Halo, selamat sore Dendang Daerah.
2: Halo, assalamualaikum, selamat sore Dendang Daerah kakakku, gimana kabarnya?
0: Ya, waalaikumsalam, apa kabar Bang Robah Dabutar?
2: Alhamdulillah sehat walafiat kak. Kalau kakak gimana kabarnya kak?
0: Alhamdulillah juga sehat. Lagi ngapain sorenya?
2: Wah lagi apa nih kak? Jemur-jemur.
0: Jemur badan ini? Jemur badan?
2: Jemur badan kak.
0: Oh, iya. Baik, kalau gitu sorenya mau dihibur lagu siapa ini?
2: Bergerak terluka di jalan lagu Minang, senang-senangkan badan kak.
0: Senang-senangkan badan.
2: Iya kak.
0: Oke, salamnya buat siapa?
2: Salamnya pertama buat kakak lah, semoga sehat selalu. Baru buat kami semua warga Sidi Kalang juga, tanpa disebut satu. Baru buat Ella, buat Cinta, baru buat Pak Mei tadi, baru buat Putra Nang Kodam, baru buat Mama Freddy, Mama Ida, buat siapa Erna? Buat semua acara ya kak.
0: Oke baik, itu aja. Waalaikumsalam.

sore kita juga ada Robada Putar ya yang sudah bergabung bersama kita di suasana sore hari ini, sore ceria Denang daerah Singkil. Cuacanya udah mulai panas nih ya. Mudah-mudahan semua aktivitas ataupun suasana rehat Anda menyenangkan di sore hari ini ya pendengar ya.

bergabung masih kami nanti satu penelpon terakhir lagi ya di sore hari ini. Kalau waktunya nanti cukup kami sapa kembali, tapi dikhawatirkan waktunya gak cukup nih ya pendengar ya, karena Denang Daerah Singkil nih waktunya cukup singkat, hanya 30 menit. Jadi nanti di pukul 17 kita langsung bergerak ke program Lintas 17 ya pendengar ya. Baik, sebelum ada yang bergabung kembali, kalau gitu kita hadirkan langsung lagu yang Anda request di suasana sore hari ini di 92,2 MHz.

0: Baik pendengar dimanapun Anda berada, lagunya udah berakhir nih, keruan simak Anda di suasana siang hari ini di sore ceria Denang daerah Singkil ya. Bagian yang bergabung masih di 0823 7295 5892. Baik, kita sapa penelpon terakhir kita ya. Ada siapa di mana? Halo, selamat sore Denang daerah.
1: Selamat sore Denang daerah.
0: Apa kabar Mbak Ella, sehat?
1: Sehat Mbak, kakak sehat ya kak?
0: Alhamdulillah sehat. Lagi ngapain sorenya?
1: Lagi di rumah masak ini kak.
0: Waduh, nggak hujan di sana?
1: Enggak hujan, enggak.
0: Pantasan suaranya cerah ya?
1: Cerah suaranya ya?
0: Iya, suaranya cerah. Secerah
1: ya?
0: Secerah cuacanya ya?
1: Cerah hati kita berdua ini.
0: Oke, betul. Mau dengarkan lagu siapa ini, Mbak Ella?
1: Lagunya bikinan lagunya Cincin Bola Rotan. Ada.
0: Oh, Mak, Cincin Bola Rotan mahal kah tuh?
1: Ada.
0: Ada, tapi mahal ya.
1: Lagu apa itu? Cincin Bola Rotan.
0: Oke.
1: Salam-salamnya ya. Salam kepada kakak ya. Pulang nanti hati-hati kakak ya.
0: Iya.
1: Udah banyak mah ya kak?
0: Lumayan, banyak.
1: Untuk Pak Mani, untuk Randy, untuk Aldo, Turang Bamei, Kinta, Erna, Perawati Tinambunan, Ayu, itu semua aja lah mbak ya. Makasih mbak.
0: Makasih kembali. Ya pendengar, Mbak Ella ini penelpon terakhir kita ya di sore hari ini karena waktunya udah di pukul 16:48 karena nanti di pukul 17 kita bergabung bersama Pro 1 RRI Banda Aceh untuk mengikuti lintas 17 Koril Aceh ya. Jadi takutnya nanti kalau saya sapa lagi lagunya gak keputer, jadi nunggu-nunggu ya. Jadi daripada Anda nunggu-nunggu, mendingan Anda dengarkan aja nanti ya pendengar ya. Oke, pastikan terus Anda stay tune bersama kami di 92,2 MHz atau juga Anda yang mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di Suasana Sore Pro 1 RR Aceh Singkil.

0: Video tersebut terlihat kondisi jembatan yang mengalami kerusakan parah dan tampak mereng akibat bencana banjir yang terjadi pada 26 November 2025 lalu. Akibat kerusakan tersebut, akses jalan menuju kawasan Enang-Enang kini dinyatakan putus total. Selain itu, terdapat dua titik longsor di sepanjang jalan menuju lokasi yang hingga saat ini belum dibersihkan sepenuhnya. Kondisi ini membuat aktivitas masyarakat menjadi terganggu dan menyulitkan warga yang biasa melintasi jalur tersebut. Masyarakat berharap pemerintah daerah segera turun tangan untuk melakukan penanganan dan perbaikan agar akses transportasi warga dapat kembali normal dan aman digunakan. Dari Banda Aceh, Cindy Novita melaporkan.
1: Dari Kutoraja, Banda Aceh, lintas 17 menuju Samudra Pasai, Aceh Utara.

0: Akibat meluapnya air sungai Krungto, puluhan pemukiman warga di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli terendam banjir. Selengkapnya dilaporkan Saifullah Nurdin.
1: Hujan deras yang mengguyur Kabupaten Aceh Utara dan sekitarnya, dua kecamatan di daerah ini kembali terendam banjir pada Kamis pagi 14 Mei 2026. Akibat meluapnya air sungai Krung Pirak dan Kruto, ketinggian air di permukiman warga di Kecamatan Pirak Timur dan Matangkuli berkisar antara 30 cm hingga 50 cm. Hingga saat ini belum ada laporan warga yang mengungsi karena dampak banjir tersebut. Di Kecamatan Pirak Timur terdapat sejumlah desa yang terendam banjir, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serikui, Depin U, Cimecut, Alau Bungkus serta Desa Pange. Sedangkan di Kecamatan Matangkuli terdapat sejumlah desa yang terendam, di antaranya Tanjung Haji Muda, Lawang, Siren, Munyepira, Alutu, Hagu dan Tanjung Haji Muda. Salah satu warga Kecamatan Pirak Timur, T. Faisaraji, kepada RRI mengatakan banjir yang rendamkan sejumlah desa di Kecamatan Pirak Timur karena intensitas hujan yang tinggi menyebabkan sungai Krung Pirak meluap dan air mulai masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Wilayah yang terendam banjir tersebut karena kawasan daratan rendah yang memang rawan menjadi langganan banjir dan debit sungai meningkat.
2: Banjir akibat curah hujan tinggi yang mengakibatkan air sungai Krung Pirak meluap dan air masuk ke permukiman warga sekitar pukul 5 subuh. Akibat sejumlah desa di Pirak Timur, di antaranya Desa Munjai 7, Tanjung Serukui, Alu Bungku, Cimecut, Depin U, Arah Tuntun dan beberapa desa lainnya yang terendam banjir serta Rayuk Pange di daerah kawasan tersebut, daerah rendah.
1: Sementara Gesik Desa Hagu Kecamatan Matangkuli M. Nasir menyebutkan banjir yang rendamkan belasan rumah di desanya akibat luapan air sungai Kruto meluap ke permukiman warga. Sejauh ini ia mengaku belum ada warga yang mengungsi karena masih bertahan di rumah masing-masing. Namun pihaknya tetap menginstruksikan kepada warga untuk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan masih tergolong tinggi. Demikian Setelah Nurdin melaporkan.
0: Akibat rendahnya imunisasi berdampak ancam virus campak pada anak di Kota Lok Semawe. Berikut informasi disampaikan Anita Diana.
3: Kasus campak pada anak kembali menjadi perhatian di Kota Lok Semawe. Rendahnya cakupan imunisasi dalam beberapa tahun terakhir disebut menjadi salah satu pemicu meningkatnya risiko penyebaran penyakit menular tersebut di kalangan anak-anak. Erlawati, selaku subkoordinator surveillance dan imunisasi, mengatakan campak merupakan penyakit akibat virus yang sangat mudah menular, terutama pada anak usia 1 hingga 5 tahun. Menurutnya, rendahnya minat masyarakat terhadap imunisasi dalam 2 tahun terakhir menjadi salah satu penyebab penyakit campak kembali merebak di sejumlah daerah.
4: Kalau penyebab penyakit campak itu sebenarnya kalau sekarang ini kebanyakan memang anak-anak kita yang ada di, terutama di Lok Semawe lah. Sebenarnya di seluruh Indonesia juga di provinsi itu kan banyak tidak ada yang mau diimunisasi. Itu salah satu mungkin menimbulkan penyakit campak yang sekarang lagi merebak di mana-mana. Karena kan imunisasinya juga sangat rendah 2 tahun terakhir ini.
3: Ia menjelaskan gejala awal campak biasanya ditandai demam tinggi mencapai 37 hingga 38 derajat Celcius. Tubuh terasa lemas, batuk, pilek, dan mata memerah. Setelah 3 sampai 5 hari akan muncul ruam merah yang bermula dari belakang telinga lalu menyebar ke wajah hingga seluruh tubuh. Selain ruam

0: Campak juga sering mengalami bercak putih di dalam mulut menyerupai butiran garam. Kondisi tersebut membuat anak sulit makan dan minum sehingga tubuh menjadi semakin lemah. Sementara itu, dokter ahli anak Rumah Sakit Umum Daerah Cutmutia Kabupaten Aceh Utara, Dr. Diana Inti Nusantari mengatakan, virus campak tidak boleh dianggap sepele karena dapat menimbulkan komplikasi berbahaya seperti radang paru-paru, radang otak hingga infeksi telinga. Ia menambahkan, penularan campak sangat mudah terjadi melalui percikan batuk dan bersin penderita maupun benda yang terkontaminasi virus. Untuk mencegah penularan, masyarakat diimbau rutin mencuci tangan, menggunakan masker saat sakit, serta menghindari kontak dekat dengan penderita.
1: Penyebarannya sendiri itu biasanya infeksi virus ini melalui droplet atau percikan liur ya. Dari mulut ya, dari hidung. Kemudian dia bisa dari mana aja, dari pada saat anak atau penderita campak ini mengalami batuk, bersin, maupun pada saat berbicara. Nah, virusnya ini biasanya itu bisa bertahan. Bertahan di mana? Bertahan di udara, kemudian di permukaan benda-benda selama beberapa jam sampai anak-anak yang terinfeksi ini menularkan kepada anak-anak yang belum terimunisasi atau diimunisasi. Nah, untuk masa inkubasi sendiri virus campak ini bisa 10 sampai 14 hari setelah terpapar daripada virusnya. Jadi itu sampai 2 minggu. Jadi 2 minggu sebelumnya sudah pernah ketemu sama anak-anak dengan campak, maka seseorang anak bisa terinfeksi virus campak.
0: Selain itu, Dr. Diana juga mengingatkan pentingnya melengkapi imunisasi campak pada usia 9 bulan, 18 bulan, dan saat anak berada di bangku kelas 1 SD sebagai langkah utama perlindungan terhadap penyakit tersebut. Dari Lok Semawe, Anita Diana melaporkan RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Dari Lok Semawe, kita menuju Melabuh.

0: Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji CJH Kabupaten Simelu tahun 2026 sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Selengkapnya dilaporkan Irham Syah.
1: Bupati Simelu Muhammad Nasrun Mikaris secara resmi melepas 27 calon jemaah haji Kabupaten Simelu tahun 1447 Hijriah 2026 Masehi sekaligus meluncing gerakan Simelu Mengaji. Kegiatan tersebut berlangsung pada Kamis di Masjid Baitur Rahman, Kota Sinabang. Sebanyak 27 jemaah calon haji yang diberangkatkan terdiri atas 10 laki-laki dan 17 perempuan.
2: Kita tadi sudah menyampaikan dan mengomong supaya selama dalam prosesi perjalanan ibadah haji, selamat berangkat dan selamat sampai kembali ke Kabupaten Simelu. Bersama pemerintah daerah, kami juga sudah menyampaikan mohon Kabupaten Simelu didoakan, mohon Kabupaten Simelu anak-anaknya, masyarakatnya didoakan untuk bisa berangkat haji. Dan hari ini juga secara resmi pemerintah daerah meluncurkan gerakan Simelu Mengaji. Tadi di dalam arahan dan penyampaian Kepala Dinas Syariah Islam bahwa gerakan ini adalah sangat penting karena kita ingin menggemakan Al-Quran di malam Jumat di seluruh desa, 138 desa di Kabupaten Simelu secara serentak membaca Al-Quran atau tilawah di rumah-rumah ibadah.
1: Ia berharap gerakan Simelu Mengaji dapat menjadi sarana memperkuat syiar Islam sekaligus membangun karakter religius masyarakat di Kabupaten Simelu. Reporter RRI Melabo Irham Syah melaporkan.
0: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh. Informasi disampaikan Arif Rizalul.
3: Kementerian Agama Kemenag Kabupaten Aceh Barat Daya meraih penghargaan media sosial terbaik satu se-Aceh pada ajang Karya Humas Aceh yang digelar di Aula Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Aceh itu. Kegiatan tersebut memberikan penghargaan dalam tiga kategori, yakni pengelolaan website terbaik, pengelolaan media sosial terbaik, dan kemenang informatif. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Aceh Barat Daya, Marwan, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan kekompakan tim humas di lingkungan Kemenag itu. Penghargaan ini merupakan sebagai motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat melalui media digital. Selain itu juga dengan adanya penghargaan ini untuk memotivasi dalam menyajikan informasi yang cepat, akurat, dan mencerahkan bagi masyarakat. Reporter RRI Arif Rizalul melaporkan.
0: Dari Melabuh kita menuju

0: Belasan karyawan RR Itake kon mengikuti uji kompetensi wartawan radio UKWR jenjang muda angkatan 34 yang digelar oleh Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI. Berikut laporan Fitra Jayadi.
1: Uji kompetensi wartawan radio UKWR angkatan ke-34 jenjang muda berlangsung di kantor RRI Takengon. Acara digelar 14 dan 15 Mei 2026 dengan diikuti sebanyak 12 peserta. Belasan peserta ini merupakan karyawan dan karyawati RRI Takengon yang berasal dari sejumlah bidang seperti penyiaran, konten media baru KMB, tata usaha TU, serta layanan pengembangan usaha atau LPU. Kepala RRI Banda Aceh yang juga koordinator wilayah Korwil Nusantara 17 RRI, Muhsin Zain dalam acara pembukaan berharap seluruh peserta dapat mengikuti UKWR dengan baik sehingga dinyatakan lulus atau kompeten.
2: Dengan syukur semua.

0: Pelaksanaan UKWR Angkatan ke-34 Jenjang Muda di RRI Takion sendiri dibuka secara resmi oleh Kepala Pusat Pengembangan Kompetensi Pusbangkom RRI Adi Irosadi secara virtual. Disebutkan UKWR yang kini aktif digelar oleh RRI di berbagai daerah di tanah air bertujuan untuk melahirkan jurnalis atau insan media yang kompeten dalam memberikan informasi kepada publik.
1: Pelaku kegiatan ini kita pertama terlahir radio yang tidak hanya kompeten secara teknis tetapi juga menjunjung tinggi dan jurnalistik edensi serta tanggung jawab sosial kepada masyarakat.
0: Dalam UKWR yang digelar selama 2 hari tersebut, dihadirkan 2 penguji, yakni Kepala Stasiun RRI Melabuh, Haris Padilla, serta Koordinator RRI Stasiun Produksi, SP Bengkalis, Sri Mawarti. Pitra Jayadi, RRI Takengon, melaporkan.
2: Dalam mendukung ketahanan pangan, Polres Bener Beria laksanakan penanaman jagung di Kecamatan Bukit. Selengkapnya disampaikan Bambang Saputra.
3: Dalam rangka mendukung program swasembada pangan nasional dan implementasi astacita Presiden Republik Indonesia, Polres Bener Beria melaksanakan kegiatan penanaman jagung kuartal 2 di Kampung Belang Tampung, Kecamatan Bukit. Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kapolres Bener Beria AKBP Ariscai Dwi Susanto dan turut dihadiri unsur Porkopimcam, Dinas Pertanian, personil Polres Bener Beria serta tokoh masyarakat setempat. Dalam sambutannya, Kapolres Bener Beria menyampaikan penanaman jagung ini merupakan bentuk nyata dukungan Polri terhadap penguatan ketahanan pangan nasional. Selain itu, pemanfaatan lahan tidur dinilai penting guna meningkatkan produktivitas pertanian dan kesejahteraan petani.
4: Mendukung kegiatan program astacita Bapak Presiden yang harus kita dukung dan kita harus bekerja keras untuk mewujudkan kedaulatan pangan, untuk memulihkan sektor pertanian yang kita harapkan akan meningkatkan produktivitas pertanian kita. Penanaman jagung yang kita laksanakan hari ini setelah kita mengalami bencana kemarin, alhamdulillah kita sekarang mulai tanam ya. Jadi bencana kemarin kita dapat pelajaran yang besar bahwa setelah pada saat bencana jalur akses terputus, kita terisolasi, disitu pentingnya bahwa kita harus mempunyai
3: Kapolres juga menekankan pentingnya keberadaan optaker atau pembeli hasil panen agar hasil produksi masyarakat dapat terserap dengan baik. Menurutnya sinergi antara pemerintah, petani, dan pihak penyerap hasil panen sangat diperlukan demi keberlangsungan program ketahanan pangan. Kegiatan dilanjutkan dengan penyerahan bibit jagung dari Dinas Pertanian kepada Kapolres Bener Beria, kemudian dilakukan penanaman jagung secara simbolis bersama para pejabat dan tamu undangan. Bambang Saputra, RRI Takengon, melaporkan.
5: Anda sedang mendengarkan Lintas 17 dari Korwil 17 Banda Aceh.
2: Anda telah menyimak berita-berita dari Kota Raja Banda Aceh, Loksmawe, dan Takengon. Selanjutnya, kami ajak Anda menuju Bumi Syekh Abdurrauf Asingkili.

0: Pemerintah Kota Sumbulsalam siapkan lahan sekolah nasional terintegrasi, wujudkan pendidikan bermutu bebas pungutan di wilayah perbatasan Aceh. Berikut laporan Juprianto.
1: Pemerintah Kota Sumbulsalam tengah mematangkan langkah besar untuk mentransformasi wajah pendidikan di wilayah Bumi Syekh Hamzah Fansuri. Kehadiran sekolah nasional terintegrasi tersebut menjadi prioritas utama guna memutus rantai kemiskinan. Wali Kota Sumbulsalam Haji Rasid Banci menegaskan bahwa proyek tersebut bukan sekedar pembangunan fisik gedung sekolah, melainkan upaya strategis untuk menghadirkan keadilan akses pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat. Ia berharap Sumbulsalam dapat terpilih sebagai lokasi berdirinya program unggulan pusat tersebut karena letak geografisnya sangat krusial di wilayah perbatasan. Program yang digagas oleh Presiden Prabowo tersebut juga mengusung konsep satu atap yang menggabungkan jenjang SD, SMP hingga SMA dalam satu kawasan terpadu. Inovasi itu dirancang untuk memastikan transisi pendidikan siswa berjalan berkesinambungan tanpa terkendala jarak fisik antara jenjang sekolah yang seringkali menjadi hambatan di daerah. Unggulan utama dari sekolah tersebut terletak pada infrastruktur yang modern dan fasilitas lengkap yang melampaui standar sekolah konvensional saat ini. Lingkungan belajar yang canggih disiapkan untuk menunjang kreativitas dan adaptasi siswa terhadap perkembangan teknologi dunia kerja di masa depan. Sinergi antara tim BPMP Aceh dan tim survei diharapkan dapat segera membuahkan rekomendasi positif agar pembangunan sekolah tersebut dapat segera direalisasikan demi masa depan generasi muda Sumbulsalam. Demikian Juprianto melaporkan.
0: Ketersediaan stok sering menipis, RSUD ajak partisipatif warga berdonor secara sukarela. Informasi selengkapnya disampaikan Salhin Barus.
2: Ketersediaan stok darah tercatat sering menipis hingga bahkan sempat mengalami kekosongan. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Kabupaten Aceh Singkil melalui Kepala Unit Pengelola Transfusi Darah atau UPTD RSUD, Nisnawati mengharapkan kontribusi masyarakat untuk dapat menjadi pendonor sukarela. Permintaan tersebut diungkapkan Nisnawati dan harapan itu kepada masyarakat agar bisa berkontribusi menjadi penyumbang ketersediaan stok darah di RSUD di Kabupaten Aceh Singkil dengan menjadi seorang pendonor. Sebab menurut Nisna, satu kantong darah yang disumbangkan oleh masing-masing pendonor dapat membantu dan menyelamatkan nyawa seseorang atau pasien di RSUD Aceh Singkil yang membutuhkan transfusi darah.
3: Harapan saya kepada masyarakat itu kalau bisa masyarakat sadar karena kita menegakkan donor darah sukarela. Ya, kenapa kita butuh donor darah sukarela? Karena darah itu sebenarnya tidak bisa diproduksi di luar tubuh. Darah itu memang harus ada orangnya. Kalau semakin banyak yang berkontribusi untuk ikut donor darah, kami sangat membantu masyarakat untuk bisa cepat sembuh, cepat dapat darah, akhirnya nggak dirujuk gitu. Kan sayang cuma gara-gara nggak ada darah, kemudian pasien dirujuk.
2: Kemudian Lisnawati juga menambahkan, meski saat ini kondisi permintaan transfusi darah tidak terlalu banyak, yakni hanya sebanyak 50 sampai dengan 100 kantong per setiap bulan. Akan tetapi karena dinilai kesadaran warga Aceh Singkil untuk berdonor masih tercatat belum terlalu tinggi, sehingga tidak jarang terkadang ketersediaan stok darah di UTD RSUD tersebut sering mengalami kekosongan. Seperti diketahui, menyahuti kekosongan stok darah untuk pasien di RSUD Kabupaten Aceh Singkil, sebelumnya warga dan karyawan dari salah satu perusahaan, yakni Perkebunan Astra Agro Lestari, PT Lembah Bakti berhasil menyumbangkan puluhan kantong darah kepada Palang Merah Indonesia yang dititipkan di RSUD Kabupaten Aceh Singkil. Demikian Salihin Barus melaporkan.

0: Demikian laporan tadi berakhir sudah lintas 17 sore ini. Berita utama dari RRI, Sungai Batas Selasar, Koridor 17, Banda Aceh. Atas perhatian Anda, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Demikian lintas 17 sore ini, produksi.

0: toleransi dan inspirasi.
1: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
2: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
1: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
2: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
1: Apa tadi? rri.co.id. Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
2: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual. RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Singkil sore ini.
5: Satu RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.
6: Tuhan, kemana ya aku yang udah tua ini? Siapa yang mengurus aku?
7: Ibu kenapa menangis? Ada apa, Ibu?
6: Anakku satu-satunya dipakainya narkoba-narkoba itu. Akhirnya ditangkap polisi lah dia. Sekarang sendirian aku di rumah ini. Siapa kawanku? Bapaknya pun udah gak ada ya lagi. Tuhan, kemana ya aku? Tuhan.
8: Bayangkan jika itu adalah tangisan ibu Anda. Jauhi narkoba.
5: Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz.

baik pendengar Pro Satria Raja Singkil dimanapun Anda berada di suasana sore hari ini. Terima kasih ya Anda masih terus stay tune bersama kami di 92,2 MHz. Atau juga Anda yang masih mendengarkan kami melalui streaming RR Digital di suasana sore. Salam hangat dan salam sehat. Mudah-mudahan informasi di Lintas 17 tadi ya menambah pengetahuan kita seputar Provinsi Aceh dan sekitarnya yang terjadi saat ini ya. Jadi bagi Anda yang ingin mendapatkan informasi lainnya seputar Aceh Singkil dan Kota 10 Salam, bisa langsung membuka website resmi kami di www.rri.co.id.

Pro 1 RRI Aceh Singkil. Dimanapun Anda berada di suasana sore ya, serenya udah semakin dingin dan cuacanya juga udah mulai gelap. Mudah-mudahan suasananya tetap terang nih ya pendengar ya, hatinya tetap terang ya. Seperti Anda mendengarkan kami di Pro 1 RRI Aceh Singkil, kanal informasi dan inspirasi. Yang terus kami pancar luaskan melalui jalan radio nomor 1 Singkil Utara. Dan pendengar, di pukul 18 waktu Indonesia bagian Barat, kita akan masuki program musik religi, lagu-lagu religi akan menemani sore Anda. Hingga nanti pengajian ayat suci Al-Quran dan juga kemandangan seruan azan sholat maghrib untuk wilayah Singkil Utara dan sekitarnya akan kami hadirkan atau akan kami kumandangkan di pukul 18.35 waktu Indonesia bagian Barat.

Pastikan Anda masih bersama kami di RRI Aceh Singkil 92,2 MHz. Singkil sore ini